0: Bahkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
0: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
2: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
0: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Hosapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Taqwiyat al-alaqa, kull al-alaqat, al-siyasiyya, wal-iqtisadiyya, wal-iqtimaiyya, wal-diplomatiyya, والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantib.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta sekisiannya ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah,
14: bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam taaruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
15: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa dicari, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang rapuh di Jawa Lepo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Riri Nesyanti juga terus menemani Anda lewat Sumenep pagi ini. Ya, tentunya pendengar, ketika komunitas Tabur Baik Sumenep ini menginisiasi sebuah program pelatihan dan penyaluran kerja bertajuk Profesional, yakni program Figur Sukses Indonesia Andalan. Nah, inisiatif ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya angka pencari kerja di wilayah Sumenep, pendengar, baik dari lulusan SMA maupun sarjana S1. Founder komunitas Tabur Baik, Yudi Ananta, ini mengatakan bahwa program ini berawal dari banyaknya keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan berkonsultasi kepadanya secara langsung. Sebelum program ini resmi diluncurkan, Yudi secara pribadi telah aktif membantu menyalurkan para pencari kerja ke berbagai perusahaan mitra. Nah, tingginya kepercayaan dari rekan-rekan serta banyaknya rekomendasi dari masyarakat, inilah yang mendorong komunitas Tabur Baik untuk menghadirkan wadah yang lebih terstruktur dan berkesinambungan melalui program Profesional. Melalui program ini, mendengar, komunitas Tabur Baik merangkul para pencari kerja dan memfasilitasi mereka dengan berbagai bimbingan intensif. Wadah ini menghadirkan para tokoh dan narasumber sebagai mentor baik untuk mengisi kelas pelatihan secara online maupun offline. Dan pembekalan ilmu ini juga bertujuan agar kemampuan para pencari kerja itu tetap terasah dan selalu terbarui dengan kebutuhan industri terkini. Tanpa adanya aktivitas yang produktif, para pencari kerja berisiko tertinggal dari perkembangan dunia kerja. Dengan wawasan baru yang didapatkan dari para mentor, para peserta diharapkan memiliki kesiapan yang jauh lebih matang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa

0: Inggris,
1: melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dosen program studi manajemen Universitas Bahauddin Mudhari, Unibah Madura, Bu Hairi, ini menyebut masalah yang dihadapi masyarakat dapat menjadi peluang untuk membangun bisnis. Peluang tersebut muncul ketika pelaku usaha mampu menghadirkan solusi yang dibutuhkan sekaligus memiliki nilai ekonomi. Iya, tentunya pendengar, kalangan mahasiswa dan pemuda ini memiliki banyak kesempatan untuk menemukan peluang bisnis dari persoalan sehari-hari, salah satunya dengan mengamati kebutuhan yang muncul secara berulang di lingkungan sekitar. Calon pelaku usaha perlu melakukan observasi sebelum menentukan bisnis yang akan dijalankan. Masalah yang dipilih juga harus memiliki potensi pasar dan berlangsung secara berkelanjutan agar bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang. Riset pasar tidak cukup dilakukan dengan bertanya kepada satu atau dua orang terdekat. Calon pengusaha perlu melihat persoalan lebih dari banyak calon konsumen agar memperoleh gambaran kebutuhan pasar yang lebih luas.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, 2 tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena 2 simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan mendengar Anda terus bersama program Satu RRI Sumenap, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita hadirkan program Ibadah Minggu dan kesempatan pagi ini bersama Romo Cornelis Kopong Suban dari Gereja Katolik Maria Gunung Karmel Sumenap mengangkat tema tentang pengampunan. Selamat mengikuti.

Selamat sore, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih. Khususnya saya menyapa para peziarah Love the Tour Surabaya yang sempat hadir bersama umat di Paroki Maria Gunung Karmel, Sumenep sore ini. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Kita memasuki hari Minggu biasa ke-24. Tema besar hari Minggu ini dan juga selama Minggu ini adalah pengampunan. Mengampuni. Dasar pengampunan kita adalah kasih dan pengampunan Tuhan sendiri. Jadi kita diajak untuk mengampuni karena punya dasar bahwa Allah mengasihi dan mengampuni kita. Maka mengampuni adalah cara hidup kita sebagai orang yang pernah mengenal dan mengalami pengampunan, belas kasih, kerahiman dari Tuhan. Mari di awal peran Ekaristi Kudus ini kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Ya Tuhan, dalam Ekaristi Kudus ini, kami berdoa bagi peziarah Love the Tour Surabaya. Kiranya Engkau memberkati selalu dalam peziarahan, juga dalam segala program, rencana, serta keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi umat di paroki Maria Gunung Karmel Sumenep ini, semoga umatmu, keluarga-keluarga semakin bertumbuh di dalam kasih dan pengampunan. Dan juga bagi kami masing-masing, semoga kami mampu mengamalkan kasih dan pengampunan di dalam hidup masing-masing, terutama mengampuni orang yang sulit kami ampuni.

Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon, berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,

Bacaan dari kitab Putra Sirak. Dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdosa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon atas dosa-dosanya? Kalau si ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya, dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurungkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, Bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapaku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.

Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Ada beberapa hal yang saya ajak kita semua untuk merenungkan tentang tema besar kita, pengampunan. Yang pertama, dasar pengampunan kita adalah kasih dan pengampunan Tuhan. Itu menjadi dasar. Di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia mengampuni. Kemudian kita bertobat, lalu kembali jatuh dalam dosa, Dia tetap setia mengasihi dan mengampuni. Sehingga ada ungkapan yang sangat menarik tentang kasih setia Tuhan ini. Ketika kita setia, Tuhan terlebih dahulu setia. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kita semakin tidak setia, Tuhan semakin setia. Maka siapapun kita, apapun dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, entah besar, entah kecil, Tuhan tetap setia mengasihi, mengampuni kita. Maka itu menjadi dasar hidup kita. Tuhan yang mengasihi dan mengampuni. Kemudian Yesus di dalam pengajarannya selalu menekankan kepada kita tentang kasih dan pengampunan. Kasih tidak terlepas dari pengampunan. Maka Yesus mengatakan di dalam Injil beberapa hari yang lalu, ketika engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Ketika engkau membalas kasih kepada orang yang memberikan kasih kepadamu, ya, sama saja ya. Namun Yesus meminta kita para muridnya untuk membuat sesuatu yang lebih, yang melampaui kasih yang biasa. Lalu Yesus katakan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kasih yang sudah jauh melampaui. Kasih sekali lagi selalu berhubungan juga dengan pengampunan, mengampuni. Dan tadi saya katakan bahwa mengampuni adalah cara hidup orang yang sudah pernah mengenal, mengalami kasih dan pengampunan dari Tuhan. Dan kita semua mengalami itu. Kita mengenal, mengalami betapa kita sungguh dikasihi, diampuni oleh Tuhan. Dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan yang kita miliki. Hari Jumat kemarin, itu bacaan juga sangat menarik ya, tentang mengampuni. Mengapa saya harus mengampuni sesama? Terutama bagi mereka yang berbuat kekeliruan, kesalahan terhadap saya. Dalam renungan itu saya mengatakan bahwa kesalahan, kekeliruan yang dilakukan orang lain terhadap kita khususnya itu menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Bahwa saya juga memiliki kekeliruan, kesalahan dan juga dosa. Mungkin lebih besar daripada orang yang berbuat salah kepada saya. Tetapi itu tidak diketahui. Atau tidak viral lah ya, bahasa kita sekarang. Mengapa saya dituntut untuk memaafkan, mengampuni orang yang berbuat kesalahan? Karena saya juga mempunyai kesalahan. Mengapa kita harus mengerti orang yang berbuat kesalahan? Karena saya juga punya kesalahan, punya kekeliruan. Yang ketika saya melakukan itu, saya mengharapkan orang mengerti, memahami saya.
Itu yang pertama ya. Dasar kasih dan pengampunan yang kita hidupi adalah kasih dan pengampunan Tuhan. Kesimpulan dari ini adalah kasih dan pengampunan Tuhan jauh melampaui apapun dosa yang kita lakukan dan siapapun kita. Jadi kasih dan pengampunan Tuhan itu lebih besar daripada segala dosa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan. Dan orang berdosalah yang dikuasainya. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangi jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Ini maksudnya supaya kita, bukan berarti ketika orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, kita melupakan begitu saja ya, tidak mungkin ya. Apalagi kita merasa disakiti, terluka, itu pasti akan kita bawa terus pengalaman itu. Dan sekali lagi tidak mudah untuk bagi kita melupakan begitu saja. Bahkan tidak akan pernah lupa apa yang kita alami. Namun itu bukan berarti bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk membenarkan kesalahan orang lain terhadap kita. Bukan. Pengampunan yang Yesus ajarkan kepada kita maksudnya adalah supaya kita tidak dikuasai oleh kebencian, tidak dikuasai oleh dendam, tidak dikuasai oleh amarah, tidak dikuasai oleh perasaan ingin membalas. Ibu bapak, saudara-saudari pasti pernah mengalami ini ya. Kalau disakiti, ya, rasa sakit itu yang kita alami terus-menerus, kita ingat, kita pikirkan terus-menerus, itu akan berubah menjadi rasa benci. Kemudian akan berubah menjadi rasa ingin membalas. Itu pasti. Ya. Apalagi rasa sakit itu begitu dahsyat, begitu besar. Maka, apa yang kita alami? Kebencian, dendam, rasa ingin membalas itu akan menguasai hati kita. Menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita. Kita akan menjadi orang yang terbelenggu, tidak bebas. Karena dikuasai oleh kebencian, amarah dan seterusnya. Dari pagi sampai pagi, kita hanya memikirkan orang yang menyakiti kita. Pekerjaan kita pun akan terganggu karena kita selalu fokus pada orang yang menyakiti kita. Itu pasti kita akan mengalami seperti itu. Maka tenaga, waktu, pikiran, hati, hidup kita terkuras oleh perasaan benci terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Maka Yesus mengajak kita semua pada hari ini untuk bisa mengampuni supaya sekali lagi kita tidak dipenjara oleh kebencian, amarah, dan dendam. Karena apa? Yesus tahu kebencian dan seterusnya itu bisa merenggut atau merampas kebahagiaan kita. Kebebasan kita untuk hidup dengan bahagia, dengan happy. Romo, susah Romo ya, untuk mengampuni. Apalagi saya mengalami sesuatu yang sungguh sangat tidak mengenakan dalam hidup. Menyakitkan. Itu pasti. Tetapi Yesus mengarahkan kita ya, supaya tidak dikuasai sekali lagi oleh kebencian. Itu yang kedua. Yang ketiga,
model kasih dan pengampunan bagi kita umat Kristen.

Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Apakah dia berdoa seperti itu dalam keadaan bahagia? Tidak. Dalam keadaan sengsara, bahkan ketika hampir mati. Dia tidak hanya sekedar mengampuni, tetapi dia membawa itu di dalam seruan doa. Jadi kita mengampuni orang lain, kita bawa juga di dalam doa. Kalau semuanya dibawa di dalam doa, diserahkan kepada Tuhan, itu rasanya lega. Tuhan, saya sulit mengampuni, tetapi saya percaya Engkau membimbing saya untuk bisa mengampuni saudara saya ini. Bantulah dia untuk berubah, bertobat, dan bantulah saya untuk bisa mengampuni. Dari Yesus kita belajar bahwa dalam keadaan sakit, sengsara, luka lahir batin, tetapi dia masih memikirkan keselamatan orang lain. Itu tidak semua orang bisa seperti itu. Saya sudah disakiti, menderita, sengsara, lahir batin. Itu tidak mudah bagi saya untuk mengampuni orang yang menyakiti saya itu ya. Itu tidak mudah. Dan Yesus menunjukkan itu. Model kasih dan pengampunan. Yang diharapkan kita juga bisa menghidupi, menghayati. Ibu bapak, saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus. Itu yang bisa kita renungkan pada hari Minggu ini, Minggu ke-24, tentang tema besar kita, pengampunan. Model kasih dan pengampunan yang paling utama adalah Tuhan sendiri. Yesus sendiri menunjukkan itu. Maka kita diajak, pasti kita punya musuh, punya orang yang melakukan kesalahan, entah kecil, entah besar, di dalam hidup kita secara pribadi. Kita berusaha supaya bisa mengampuni. Pelan-pelan pasti bisa. Di akhir renungan ini saya punya satu cerita. Ini dalam misa harian saya sudah ceritakan ini. Kisah hidup Santa Teresa dari Kalkuta. Suatu ketika terjadi kelaparan hebat di India, di Kalkuta. Kemudian seorang bapak bersama masyarakat sekitar mendobrak masuk panti asuhan milik para suster ini. Kemudian mau berniat untuk mengambil makanan yang ada di dalam panti asuhan. Santa Teresa berada di luar komunitas. Dia datang ketika bapak itu sedang mengetuk-ngetuk pintu ya, membentak-bentak, lalu marah-marah. Kemudian datanglah suster Teresa ini, lalu dia bertanya kepada bapak, apa tujuanmu datang ke sini? Lalu bapak itu, saya mau mengambil makanan ya, yang ada di gudang panti asuhan. Karena saya mau membagi untuk masyarakat yang lain yang sedang kelaparan. Lalu Santa Teresa mengetuk pintu, meminta para suster yang ada di dalam itu membukakan pintu. Kemudian bapak itu bersama beberapa pemuda masuk ke ruang gudang penyimpanan makanan, lalu mengambil sebagian besar ya, beras, gula, tepung, dan juga minyak. Setelah dia mengambil, keluar dari panti asuhan, bertemu lagi dengan Teresa. Lalu bapak itu menyampaikan, saya mengambil ini, lalu saya menyisakan sedikit untuk anak-anak di panti asuhan. Lalu apa yang dikatakan Teresa? Tuhan memberkatimu. Bapak itu ketika mau melangkah keluar, dia terkejut mendengar apa yang dikatakan Teresa. Lalu dia katakan, saya sudah mengambil semua milikmu.

0: Mengapa engkau memberkati saya? Bukannya engkau harus mengutuk saya? Lalu apa yang dikatakan Teresa? Bagaimana mungkin aku mengutukmu, sedangkan Tuhan begitu mencintaimu? Serta-merta Bapak itu langsung. Kata-kata yang sangat sederhana tetapi menunjukkan perpaduan, kesatuan, cinta dan pengampunan yang luar biasa. Dia bisa saja marah-marah kan, mengutuk atau melapor polisi. Tetapi dia memikirkan cinta dan pengampunan yang sekali lagi jauh melampaui rasa sakit, rasa kecewa yang dialami. Itu tidak mudah. Tapi saya yakin ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita meresapi, merenungkan dengan baik sabda Tuhan ini, kita pasti bisa menghayatinya itu dalam hidup. Kita orang Kristen kan dikenal sebagai orang yang penuh cinta dan penuh pengampunan. Ya. Identitas itu bukan hanya sekedar identitas, tapi orang lain mengalami kita seperti itu. Tapi bukan itu bukan untuk show-showan ya, tetapi itu yang mau kita hayati, kita hidupi, juga menjadi kesaksian bagi umat yang lain. Semoga Tuhan Yesus yang penuh kasih dan pengampunan membimbing kita di jalan kasih dan pengampunannya, supaya pada akhirnya kita semua boleh mendamaikan dunia ini, menjadikan dunia ini tempat yang baik ketika dipenuhi kasih dan pengampunan. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita pada Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus Bapa yang aku percaya akan Roh Kudus, gereja terdekat yang kudus. Pengampunan dosa, pengampunan badan, kehidupan kekal. Kristus bersabda, ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah, supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah, membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia.
1: Umat menjawab, Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni. Bagi gereja Kristiani yang terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah kita mohon,
2: Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni.
1: Bagi mereka yang membela keadilan dan menjadi pejuang hak asasi manusia, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah kita mohon, Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang kehilangan cinta dan komunikasi, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah kita mohon,
2: Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni.
1: Bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah, semoga kita belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kita, dan semoga kita saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon,
2: Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni.
1: Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni.
0: Allah, Engkau begitu baik pada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami, menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.

Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami, Engkau anggap layak, menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Henricus Pidiarto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah hajatnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

0: domba Allah. Biarlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, tidak pantas.
1: Tapi sabar saja, saya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sampang pagi ini.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Sarapan atau makan pagi penting untuk dilakukan. Alasannya karena saat tidur selama kurang lebih 8 jam, tubuh kita tidak ada makanan yang masuk dalam tubuh. Sedangkan aktivitas seperti bernafas, bergerak, atau aktivitas ringan lain tetap berjalan. Akibatnya, kadar gula dalam tubuh sangat rendah. Sedangkan pagi hari, aktivitas fisik mulai berjalan, seperti melakukan perjalanan ke kantor, berpikir, atau perlunya konsentrasi agar dapat melakukan kegiatan dengan baik. Semua ini memerlukan adanya energi, dan energi didapatkan dari makanan yang disantap. Dengan menyantap makanan yang baik, akan membuat tubuh merasa kenyang.

Apakah menu makan pagi kita sudah sehat? Banyaknya kalori yang sebaiknya masuk dalam tubuh kita waktu sarapan adalah sebanyak 300-400 kalori. Makanan yang dianjurkan untuk sarapan adalah menu yang cukup gizinya. Menu yang sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Di antaranya adalah terdiri dari karbohidrat, protein, dan susu. Pilihan lain adalah dengan minum jus buah, 2 porsi buah besar, susu atau susu rendah lemak. Yang pasti, tidak ada alasan lagi untuk memulai hari tanpa sarapan, karena ternyata ada banyak manfaat yang bisa didapat bila kita sarapan sehat secara rutin. Hal ini juga dapat dilatih pada anak-anak agar mereka terbiasa untuk sarapan yang akan memberikan energi bagi mereka untuk mengikuti kegiatan sekolah yang padat, membantu berkonsentrasi dan memahami pelajaran yang diberikan. Maka upayakan untuk menyediakan menu sarapan yang sehat dan lezat yang akan dinikmati seluruh anggota keluarga.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
3: Sampang pagi ini.
4: Sedatus 8 FM di Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini, edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Pendengar, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali menunjukkan peningkatan aktivitas. Berdasarkan laporan pos pengamatan gunung api Semeru di Gunung Sawur, tercatat dua kali letusan dengan kolom abu setinggi 500 sampai dengan 700 meter pada periode pengamatan 12 September 2026 pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia bagian Barat. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Geologi PVMBG menyebutkan letusan tersebut mengeluarkan kolom asap berwarna putih kelabu tebal dengan condong ke arah timur laut. Pendengar, setelah letusan, seismograf merekam 26 kali gempa letusan dengan amplitudo 13 sampai dengan 23 mm dengan durasi 78 sampai dengan 182 detik. Pendengar, aktivitas lain yang tercatat meliputi 5 kali gempa guguran, 3 kali hembusan, dan 4 kali tremor harmonik. Cuaca di sekitar puncak pada periode tersebut terpantau cerah hingga berawan. Angin bertiup lemah ke arah timur laut dengan suhu udara berkisar 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Dengan kondisi ini, PVMBG mempertahankan status Gunung Semeru pada level 3 atau siaga. Menindaklanjuti status tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di sejumlah titik aman. Himbauan utama ditujukan untuk sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak itu, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak peluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Selain itu, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah dan puncak karena rawan lontaran batu pijar. BPBD Lumajang terus berkoordinasi dengan PVMBG dan aparat desa di lereng Semeru untuk memantau perkembangan dan memastikan jalur evakuasi dalam kondisi siap. Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir dijumpa kita pada Sampang Pagi ini, edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Pastikan Anda terus bersama kami sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Tohir Dudut pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Es krim.
5: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
6: Es krim.
5: Enak banget.
6: Hai cantik, aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
5: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
7: Hei, apa? Anda teriak-teriak.
5: Aku pengen makan itu, dan itu.
8: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
9: Kamu malah jajan sembarangan.
10: Mumpung masih muda.
8: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
10: Meskipun masih muda.
8: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
10: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Tahu nggak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: apa, Bejo? Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti
3: tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
5: Iya.
4: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
6: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
4: Inner beauty.
7: Itu sih kecantikan dari dalam.
4: Cakra.
8: Tenaga dalam.
4: Kalau nepotisme.
9: Kekuatan orang dalam.
10: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Siang ya, tentunya masih banyak program lainnya untuk Anda, menemani Anda di minggu ini ya. Dan sesaat lagi tepat pukul 11 kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap ikuti sama kami dan kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.
2: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Siang informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to break.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh. Dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan. Bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definil de hoy como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar, que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui

0: Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

tim dari tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam dua divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi dua akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rapliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: sebenarnya yang kita dua hampir sekali dan kita lihat pilih-pilih-pilih-pilih-pilihnya itu yang terbalik dan terkesati dan terbalik. Ya, kesenangan sebenarnya berpikir bisa kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini pasangan di sini aja perjalanan ke depannya selama kita berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yacida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yacida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30, kita masih menguasai pertandingan. Ya. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Trigato akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
7: Madura Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang, dan untuk informasi jadwal salat duhur untuk hari ini di hari Minggu 13 September 2026 pada pukul 11.27 menit. Dan sekali lagi untuk jadwal salat duhur untuk hari ini pada pukul 11.27 menit ya. Saat program dinamik olahraga pendengar ya, tadi kita tidak bisa memutarkan ya adzan salat duhur untuk Sampang dan sekitarnya. Dan yang pasti tetap ikuti langsung kami, pastikan selalu di 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam sensus ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: Untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Siang dan kita masih lanjut perjalanan kita di Sampang Siang hari ini di hari Minggu dia, di weekend, di edisi hari ke-13 ya, di bulan September 2020 ini pendengar. Seperti biasa, tepat pukul 12 atau jam 12 ya, kita masuk di program tentang musik tradisional dan juga budaya Madura pendengar ya. Biar apa ya, kita harus tetap bisa melestarikan, memperkenalkan pada putra-putri kita, anak-anak kita, generasi kita ya, tentang budaya dan tradisi yang kita punya, khususnya Madura pendengar ya. Jadi mereka tidak tahu, jadi mereka bisa mengenal bagaimana tradisi dan budaya Madura pendengar, tidak hanya musik-musik apa ya, luar negeri atau musik yang mungkin ya, yang baru mereka kenal. Tapi kita harus memperlihatkan, memperdengarkan, melestarikan agar anak kita, generasi kita tuh tahu, mengerti bahwa di negara kita, bahwa khusus Madura, kita juga punya karya seni, kita juga punya tradisi dan budaya yang harus mereka ketahui pendengar. Oke, sebelum kita melanjutkan program musik tradisional budaya Madura hari ini, yang pasti ada informasi untuk Anda pendengar. Dan Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda bisa mendownload di Play Store. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa juga pendengar ya, diinformasikan untuk seluruh masyarakat Madura nih khususnya ya. Mungkin Anda bisa menyempatkan atau meluangkan waktu untuk Anda bisa hadir di pesta petik buah semangka goat langsung dari kebun ya. Yang pasti enak, sehat, segar ya. Selasa 15 September 2026 pukul 7 hingga selesai. Yang tempatnya atau lokasinya Anda bisa datang di kebun Sai Farm di Lapas kelas 2A Pamekasan. Ajak keluarga Anda, putra-putri Anda, khususnya warga Pamekasan ya, untuk bisa merasakan keseruan memilih dan memetik sendiri semangka favorit Anda. Semangka kuning pendengar ya. Anda bisa hadir memetiknya, timbang, beli deh. Oke deh. Selamat berburu ya, berburu semangka. Selasa besok jangan kemana-mana, pastikan Anda juga bisa hadir ya. Hadir langsung, bisa membeli, bisa memetik, bisa langsung menimbang dan membelinya ya. Oke, pasti tetap di 100,8 MHz, persatukan informasi dan inspirasi karena masih banyak program lainnya dan kita juga akan hadirkan budaya dan tradisi Madura hari ini.
1: Sampang siang ini.
2: Udah siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop, Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah, Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintangmu.

0: 50K atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

bangsa Islami ternyata lebih menonjol. Keanekaragaman dan berbagai bentuk seni budaya tradisional yang ada di Madura menunjukkan betapa tinggi budaya yang dimilikinya. Misalnya tembang macopat. Tembang macopat adalah tembang atau nyanyian yang mula-mula dipakai sebagai media untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di surau-surau sebelum dilaksanakan sholat wajib. Tembang tersebut penuh sentuhan lembut dan membawa kesahduan jiwa. Selain berisi puji-pujian, tembang macopat juga berisi ajaran, anjuran, serta ajakan untuk mencintai ilmu pengetahuan, ajaran untuk bersama-sama membenahi kerusakan moral dan budi pekerti, mencari hakikat kebenaran, serta membentuk manusia berkepribadian dan berbudaya. Melalui tembang macopat tersebut, setiap manusia diketuk hatinya untuk lebih memahami dan mendalami makna hidup. Syair tembang macopat merupakan manifestasi hubungan insan dengan alamnya, serta ketergantungan manusia kepada sang penguasa alam.

0: 101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita segera ikuti Varia Olahraga edisi Minggu 13 September 2026 bersama Tago dan Familia.
1: Berikut Varia Olahraga.

0: Skuad Laskar Sapi Kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP. Pebulu tangkis muda asal Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubedillah resmi terpilih masuk ke dalam skuad tim nasional Timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang ASEAN Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Kabupaten Sumenep kini resmi memiliki cabang olahraga cabur kickboxing setelah rampungnya musyawarah Kabupaten Muskap, pengurus daerah kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Varia Olahraga Minggu kedua bulan September 2026 bersama saya Familia dan Tago Anavantrian.
1: Debut manis Zé Gomez, 3 poin penting dikantongi Madura United di laga perdana.
2: Foi uma vitória justa.
1: Skuad Laskar Sapi Kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan terupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
2: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos. Mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Para lá, está na mão, matou, está na mão, está na mão. Nama ini dari babak satu dan babak dua kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak satu. Tapi di babak dua kita kembali ke lebih kuat. Akhir kita bisa kita dua gol dan menang pertandingan.
1: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
1: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.
0: Atlet bulu tangkis Sampang, Ubed, terkuat Indonesia di ASEAN Games. Pebulu tangkis muda asal Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubedillah, resmi terpilih masuk ke dalam skuad tim nasional Timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang ASEAN Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI menetapkan namanya sebagai salah satu dari 10 atlet putra yang mengisi nomor beregu. Pemanggilan ini menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Kabupaten Sampang mengingat atlet asal Kota Bahari tersebut kembali dipercaya membawa nama bangsa di pentas internasional. Sebelumnya, Ubed Sapana Krapnya juga sukses membawa pulang medali emas nomor beregu putra pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Ubed mengaku bersyukur dan sangat antusias atas kepercayaan yang diberikan federasi untuk memperkuat tim beregu Indonesia dalam multi-event olahraga tertinggi di Asia tersebut. Apalagi ini menjadi pengalaman perdana baginya untuk tampil di ASEAN Games.
5: Mungkin suasananya itu enak banget di Jepang, makanannya juga enak-enak. Kumamoto aja udah enak, apalagi ntar di Tokyo baru pertama kali sih ntar. Kalau yang saya tahu, mau pemain kan ada cocok enggaknya. Ya pas, apalagi di Jepang ini reserve 1 kan kemarin. Ya berharap bisa masuk sih, dan alhamdulillah kemarin.
0: Persaingan pada cabang olahraga bulu tangkis di ASEAN Games 2026 diprediksi oleh Ubed akan berlangsung ketat karena diikuti oleh negara-negara raksasa bulu tangkis dunia. Meski demikian, berbekal persiapan intensif selama 2 bulan di Pelatnas, serta rentetan turnamen internasional yang telah dilaluinya, dirinya optimis dapat memberikan penampilan terbaik. Pengalaman berharga saat meraih medali emas di SEA Games tahun lalu juga disiapkannya sebagai modal penting untuk menghadapi tekanan di arena pertandingan nanti.
1: Resmi terbentuk, Rahmat Pambudi pimpin Kickboxing Sumenep 2026-2030. Kabupaten Sumenep kini resmi memiliki cabang olahraga kickboxing setelah rampungnya musyawarah Kabupaten Muskap Pengurus Daerah Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep di Aula Kantor KONI Sumenep. Dalam forum tersebut, Rahmat Pambudi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KBI Sumenep periode 2026-2030. Agenda pelantikan dan pengesahan struktur pengurus KBI Sumenep dihadiri langsung Sekretaris Umum KBI Jawa Timur Ari Budiarto serta perwakilan KONI Kabupaten Sumenep Saleh Horman. Rahmat Pambudi menceritakan, cikal bakal pembentukan KBI di Sumenep telah dirintis sejak tahun 2023 usai dirinya mengikuti ujian sabuk hitam di Malang yang diselenggarakan oleh pengurus pusat KBI. Sejak saat itu, pihaknya berinisiatif mengenalkan olahraga bela diri ini ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas melalui pembentukan klub-klub amatir.
6: Kami merasa senang ya Bu ya, karena perjuangan kami akhirnya mencapai titik puncaknya, meskipun ya ke depan masih ada banyak hal yang harus kami lakukan. Karena dari awal itu kami melaksanakan ini sendirian, ya, dalam arti ada beberapa teman yang kami rekrut untuk ikut serta dalam pendidikan ini, tapi kan segala macam anggaran itu kami mandiri semua, belum ada bantuan dari mana-mana.
1: Setelah resmi terbentuk, pengurus KBI Sumenep Tambah Rahmat akan memfokuskan program kerja pada pembinaan serta pemetaan potensi atlet daerah. Langkah strategis yang disiapkan antara lain menjaring atlet dari berbagai klub lokal serta berkolaborasi dengan cabang olahraga bela diri lain yang sudah lebih dahulu eksis seperti karate dan pencak silat. Selain mempersiapkan susunan penggalangan atlet, pengurus KBI Sumenep saat ini juga tengah melengkapi berkas administrasi organisasi untuk diajukan ke KONI Sumenep dan Pemprov KBI Jawa Timur.
0: HORNAS 2026 KONI Pamekasan tambah cabur dan pacu animo olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pamekasan terus berupaya melebarkan cakupan pembinaan olahraga daerah pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026. Kepengurusan baru periode 2026 ini berhasil menambah jumlah cabang olahraga cabur binaan dari 36 menjadi 39 cabur. Sekretaris Jenderal KONI Pamekasan Arif Rahman saat menjadi narasumber di Sumber Menyapa RRI menyatakan bahwa penambahan cabur ini ditujukan untuk memfasilitasi minat masyarakat sekaligus meningkatkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 10. Menurutnya penambahan wadah baru seperti sepak bola mini, olahraga rekreasi seperti domino, hingga berkuda mendapat respon positif dari masyarakat. Sejumlah sarana penunjang yang disediakan bahkan terus dimanfaatkan warga, baik untuk pembinaan prestasi maupun menjaga kebugaran fisik.
7: Ya, jadi memang dari semakin banyaknya cabur, otomatis juga banyak pilihan buat masyarakat di Pamekasan untuk olahraga apa yang menjadi hobi, khususnya untuk hiburan dulu. Jadi kemarin ada berkuda juga baru terbentuk di sini, kemudian yang sudah ada tentunya yang 36 cabur itu memang sudah olahraga populer seperti bulu tangkis, sepak bola, kemudian bela diri udah banyak. Ya. Dengan adanya penambahan cabur ini terus terang menambah animo.
0: Yang menambahkan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai ajang olahraga daerah menjadi dorongan penting bagi pengurus untuk terus melengkapi cabur yang belum terbentuk. Kedepan, KONI Pamekasan menargetkan penyelesaian legalitas untuk beberapa cabur baru lainnya, sekaligus bersiap memutar sejumlah agenda kejuaraan daerah hingga akhir September.
1: Sekian Vario Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu kedua bulan September 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop, Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah, Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintangmu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajak lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Hai pendengar, sudah 30 menit lepas dari jam 1 siang. Saatnya kita berkaraoke ya di siang hari ini. Monggo dipersilakan yang akan berkaraoke di siang hari ini, kita angkat telepon pertama kita. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa?
1: Wan Hasin dari Merbat, Teman.
0: Hasin, gimana kabar hari ini Hasin?
1: Alhamdulillah baik, kalau baca
0: alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Cuaca gimana di Banyuates ya?
1: Apa?
0: Banyuates ini?
1: Ya.
0: Oke, di gimana Banyuatesnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sama ya, baik. Cuaca untuk hari ini panas ya?
1: Iya, sama panasnya. Di atas, di bawah panas.
0: Oke, mau lagu apa nih?
1: Lagunya,
0: lo? Iya, lagu apa?
1: Lagunya Tajam.
0: Di sini
1: Cinta.
0: Ada beberapa lagu nih yang sudah siap. Kayaknya ada masih ada Kacinta, Tajamnya Cinta ya?
1: Ya, Tajamnya Cinta.
0: Tajamnya Cinta, kayaknya kemarin sudah nyanyi itu kamu?
1: Bukan aku.
0: Iya, tapi kan sudah dinyanyiin kemarin. Oke, apa lagi? Masih ada
1: seandainya aku dapat
0: bertemu Tuhan.
1: Ya.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat teman-teman RRI, selamat siang. Dan juga ada Sahdan, Masudan, Tukon, Ismara, Solihin, okay. Masuhin. Pokok semuanya, selamat siang.
0: Okay.
1: Dan selamat karaoke dan dud.
0: Siap.
1: Buat spesialnya buat adikku yang tercinta yang berkuning. Berdengarkan lagi.
0: Udah?
1: Banyak terima kasih, lanjut.
0: Okay.

0: terima kasih.
1: Iya.
0: Ya. Oke, di belakangnya bisa bergabung kembali di karaoke dangdut hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan Fatan di Bangladesh, Mbak.
0: Siapa, Fatan ya?
1: Ya.
0: Oke, gimana kabar Fatan?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
0: Kuat, wih kuat.
1: Kuat.
0: Kuatnya nih, kuat apa nih?
1: Ya, kuat segala hal.
0: Amin, mudah-mudahan
1: Amin,
0: dikuatkan
1: amin. Karena
0: iman
1: kuat
0: ya.
1: dan semangat.
0: Oke, mau lagu apa Fatan?
1: Mirip dia.
0: Mirip dia?
1: Ya.
0: Mirip siapa sih? Pacar.
1: Dianya dia.
0: Mirip dia, lagu dari siapa nih?
1: Dari Mansur.
0: Oh, Mansur. Udah siap? Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya, barusan ada Hasim ya. Juga ada Sahdan Sukron, ada Pak Sekianto. Juga ada Om Ahmad, Adis, Kiki, Eva. Dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Udah?
1: Udah. Oh,
0: Okay.
1: Ii sama Jackie. Ya, yuk.
0: Oke.
1: Ocol.

0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di belakangnya kita angkat telepon lagi. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah dirimu?
2: Syukron, Mbak Rena.
0: Syukron.
2: Ya.
0: Oke. Gimana kabar nih Syukron hari ini?
2: Alhamdulillah kabarku baik. Kabar Mbak Rena sendiri?
0: Alhamdulillah baik. Lagi di mana nih? Di rumah kah atau di mana?
2: Kenapa, Mbak?
0: Di rumah atau di mana nih?
2: Ya, di rumah tetap, Mbak.
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke.
2: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, mau lagu apa nih?
2: Banyak yang bergabung.
0: Ya, lumayan. Berapa? 3 orang kali ya. Mau lagu apa nih? Ya.
2: Oke, kalau udah sama-sama sehat, langsung lagunya, Mbak.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Gembala Cinta dari Yasara. Tapi versi yang koplo, Mbak, ya?
0: Ya, tunggu, tak cari dulu ya, soalnya ini kan...
2: Iya.
0: Koplo, Gembala Cinta, oke.
2: Ya.
0: Sudah siap?
2: Iya, Mbak, makasih.
0: Oke, sama-sama.

0: Syukron ya.
1: Gimana kamu?
0: Oke, masih kita masih menunggu penyanyi berikutnya. Terima kasih Syukron. Oke deh, langsung kita menunggu penyanyi berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakadut. Karaoke Dangdut ya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Siapa nih?
2: Dengan Syahdan.
0: Syahdan. Syahdan di Kemuning, iya. Syahdan ya.
2: Iya benar.
0: Oke, okay. Mau lagu apa Syahdan?
2: Lagunya apa ini ya? Duet sama Mbaknya boleh enggak?
0: Lagu apa? Kalau aku bisa ya enggak barengin. Kalau enggak bisa ya mohon maaf nih. Lagu ya, apa nih?
2: Bisa.
0: Lagu apa?
2: Cincin kawin.
0: Cincin kawin.
2: Luka hati, luka diri.
0: Ya ini yang duet aja, yang apa nih?
2: Iya, duet itu.
0: Oh, duet. Oh, yang versi duet seperti itu. Soalnya sejarah.
2: Iya, iya emang duet itu.
0: Oh, cincin putih ya?
2: Cincin putih bisa duet emang.
0: Enggak tahu, tadi katanya cincin putih.
2: Cincin kawin.
0: Oh, cincin kawin. Ya. Gimana sih lagunya?
2: Cincin kawin. Setelah setahun gitu loh.
0: Oh, itu. Itu memang lagunya hmm? Seperti itu?
2: Seperti itu.
0: Oh, baru tahu nih.
2: Pertemuan kayak apa, kayak gitu. Pertemuan lah aja ya.
0: Oke, ini cincin kawin ya. Ini ada nih, tapi... Oke, mudah-mudahan ini benar.
2: Iya.
0: Coba kamu duluan, aku soalnya gak paham lagunya ya.
2: Aku duluan.

0: Terima kasih Mbak Ratna.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata lagunya tinggi banget. Oke, di belakangnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Ya, siapa di mana nih?
2: Dari Sekianto.
1: Di mana?
2: Pasian.
1: Oh, Pasian. Oke, mau lagu apa nih? Pasian, Pasian Pamekasan.
2: Iya. Kalau gimana? Pasian pasti Pamekasan.
1: Enggak, kan di sini nih ada Pasian Sampang gitu kan, dekat-dekat sini gitu.
2: Oh, ada juga ya?
1: Iya, ada. Oke, Pasian gimana kabarnya hari ini?
2: Iya, kabarnya alhamdulillah. Dan juga alhamdulillahnya itu panas.
1: Panas sama ya, merasakan panas kalau, dan begitu. Iya. Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya?
1: Itu kalau bisa jangan terlalu dekat dengan radionya dong. Jangan terlalu dekat dengan monitornya biar ada flashback. Okay.
2: Ya begitu ya.
1: Oke, sip.
2: Lagu lagunya apa? Apa ya? Lupa.
1: Apa? Di sini ada beberapa lagu nih. Ada Lambaian Terakhir.
2: Iya, itulah.
1: Lambaian Terakhir ya.
2: Tapi cari yang ori, Mbak.
1: Oke, nanti kita carikan.
2: Ya.
1: Sebentar, sebentar. Yang ori, Lambaian Terakhir ya. Ya, Imam. Ya. Salam-salamnya mungkin?
2: Salamnya ya. Untuk Mbaknya, selamat bertugas. Semoga berjalan sehat selalu. Juga, apa mungkin RRI Sampang. Selamat, apa ya, mendengarkan dan mudah-mudahan sehat semuanya.

0: Sayangnya masih ada kesempatan lagi untuk Anda bisa bergabung di sini pendengar untuk berkaraoke bersama di minggu ini ya. Oke, selamat siang juga bagi Anda yang baru saja bergabung ya. Untuk cuaca di siang hari ini kawasan Kota Sampanas kita nyapa di khususnya di kawasan Imam Bonjol ya, ini lumayan panas ya. Kalau kita perhatikan tadi semua penelpon yang merasakan panas panas, nggak ada yang hujan kali ya. Oke, kita angkat telepon lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada cewek ya. Oke, mau lagu apa nih?
1: Ya.
0: Dengan siapa lagu nih?
1: Dengan Iim, Mbak Retna.
0: Iim. Iim di Pamekasan ya?
1: Iya, Sumenep.
0: Oh, Sumenep. Oke.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Iming-Iming.
0: Sumenepnya mana nih?
1: Di Rubaru.
0: Oh iya, Rubaru ya. Lupa deh.
1: Iya.
0: Iming-Iming. Ini siapa? Itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini lagu yang ori ya?
1: Iya.
0: Sebentar, tak cari yang.
1: Ya, langsung salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Retna, selamat bertugas. Sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
1: Terus ada Sahdan, ada Kak Sekianto, ada Irma juga, ada Fatan, ada kesemuanya.
0: Oke.
1: Dan spesialnya buat si dia aja.
0: Oke. Dia gitu ya. Oke. Silakan.
2: Pro Dangdut.

0: Iya, makasih Mbak Ratna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iim ya. Tadi dari Sumenep Baru-baru. Oke. Okay. Masih ada sesuatu untuk Anda pendengar bisa bergabung di sini. Oke. Okay. Untuk informasi jadwal sholat asar untuk hari ini nanti pada pukul 14 lewat 41 kalau nggak salah ya, benar 41 menit. Tapi ada yang untuk Anda, aku coba nyanyi boleh nggak ya? Apa ya, kita cari-cari dulu deh yang bisa, yang pas mungkin dengan suara Ratna di sini ya. Oh, Lukaku, oke, tadi sempat disentil juga nih. Selamat siang juga bagi Anda yang baru saja bergabung ya.

0: kebanggaan Anda pendengar di Cakarta hari ini. Dan tadi sudah ada penelpon juga. Oke, monggo dipersilakan kembali. Kita akan angkat nih teleponnya ya. Oke, yang tadi kerangkring-kerangkring, kita kasih kesempatan untuk Anda bisa bergabung di sini pendengar. Halo. Kok enggak ada ya? Tadi waktu kita nyanyi bunyi. Oke, kalau misalnya enggak ada nih, kita akan lanjut sebuah lagu dari Maggie Z ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tentunya masih banyak program lainnya untuk hari ini ya. Di minggu siang ini pendengar, di Sampang Siang ya. Oke, langsung saja kita siang bersama sebuah lagu dari Maggie Z, Lebih Baik Buta Mata untuk Anda pendengar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sebagaimana kata Umar, wahai diriku, kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah. Bukan yang lainnya. Yang penting jangan bikin Allah kecewa, itu aja. Kalau kita gak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, gak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita. Kalau kita gak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya.

0: acara selanjutnya. Sumpah Suri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Sampang Sore ini, edisi hari Minggu 13 September 2026 sampai nanti pukul 7 malam. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, mendengar Bupati Sampang, Slamet Junaedi menyampaikan ucapan selamat dan juga apresiasi dalam rangka peringatan Hari Radio 2026 serta Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI. Dalam pesannya, Bupati Slamet Junaedi menyoroti peran strategis RRI yang telah konsisten mengabarkan, mencerdaskan, dan juga menyatukan bangsa selama 81 tahun perjalanan pengabdiannya di tengah masyarakat Indonesia. Ia juga berharap agar lembaga penyiaran publik tersebut terus mampu mempertahankan kredibilitasnya sebagai sumber informasi yang terpercaya dan juga inspiratif. Lebih lanjut, momentum hari ulang tahun ini diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan bersama melalui penyajian informasi yang tidak hanya mencerahkan tetapi juga berorientasi pada pembangunan daerah dan juga nasional. Pesan tersebut ditutup dengan seruan semangat khas penyiaran nasional sekali di udara tetap di udara, disertai doa dan juga harapan untuk kejayaan RRI serta Indonesia.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Mendengar, kami informasikan untuk seluruh masyarakat Pamekasan dan sekitarnya dalam rangka mendukung hasil pertanian lokal, Kebun Saifarm Lapas Kelas 2A Pamekasan bekerjasama dengan CV Ayunda Permata Sejahtera dan juga kelompok tani Sanren mengundang Anda pendengar sekalian untuk menghadiri pesta petik buah semangka gold. Melalui kegiatan ini, Anda dapat merasakan langsung pengalaman memilih, memetik, menimbang, dan membeli buah semangka berkualitas yang segar, sehat, dan juga lezat langsung dari kebunnya. Acara akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 September 2026 pada pukul 7 pagi hingga selesai. Lokasi di Kebun Saifarm, Lapas Kelas 2A Pamekasan.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari...

0: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, pendengar Info Prima kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan
1: inspirasi. Pro 1. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo. Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi di Pelabuhan Tanjung Perak sebagai langkah pendataan korban dan penanganan darurat terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin. Faiz Putra melaporkan.
3: Baik pendengar, kapal KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 hari ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur atau maksud kami waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini keberadaan kapal tersebut masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan lintas perairan Surabaya Banjarmasin. Sebagai wujud penanganan cepat dan terkoordinasi di pelabuhan keberangkatan, posko Tanjung Perak disiagakan 24 jam penuh untuk melayani keluarga penumpang yang membutuhkan kepastian informasi maupun pendataan resmi. Di sisi lain, suasana posko Tanjung Perak diselimuti suasana cemas dan khawatir yang dirasakan salah satu keluarga korban bernama Freddy Manuhutu yang sengaja datang dari Mojokerto sejak Minggu pagi tadi demi mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Freddy mengaku pertama kali mendapat kabar duka tersebut dari kawan adiknya yang juga berprofesi sebagai musisi kapal, namun di tengah jalannya menjalani cuti. Adik kandung Freddy yang diketahui bernama Deviansyah merupakan adik bungsu dari keluarganya. Deviansyah bertugas sebagai pemain musik di kapal tersebut bersama rombongan yang terdiri dari 3 orang penyanyi dan seorang operator sound system. Meskipun nama Deviansyah sudah terdaftar dalam manifest penumpang kapal, namun hingga kini kabarnya belum masuk dalam daftar korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Berikut statement dari Freddy.
4: Ya, awalnya saya tadi pagi telepon bilang bahwa kapal tempat adik saya kerja tenggelam. Terakhir saya komunikasi itu Jumat dengan adik saya, sewaktu kapal masih muat belum berangkat.
3: Dan sementara itu pendengar, salah satu korban lainnya yang bernama Ella Nur Astika mengaku komunikasi terakhir bersama sang suami yaitu bernama Saiful Nurdin, seorang driver truk yang dilakukan terakhir kali video call pada Sabtu pagi hari kemarin sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi tadi komunikasi sudah terputus.
5: Itu satu apa nih?
6: Parah
5: kan? Malam ya?
6: Enggak, pagi, kucing kontrak itu. Mau naik kapal, ada kapal terlambat.
5: Kapal terlambat
6: ya? Ya, mau naik kapal, ini sudah kecil.
3: Dan informasi terkini mendengar dari pihak Pelindo, yakni terus mengimbau para keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 yang membutuhkan informasi resmi untuk dapat langsung datangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara PDSM, Pelabuhan Tanjung Perak, atau menghubungi call center resmi yang telah disiapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pak Eskutra melaporkan.
1: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Januar Fahmi melaporkan.
7: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian, Afrizal Haris, mengatakan pelatihan dilanjutkan dengan praktik dan kunjungan industri untuk memperkuat keterampilan peserta.
8: Wirausaha, kita juga ada program-program lanjutannya tahap berikutnya, banyak sekali programnya, mulai sertifikasi, mulai pendampingan teknis, diversifikasi produk, kemudian terkait restrukturisasi mesin, kalau ada yang mau nambah mesin dan sebagainya, itu nanti mungkin bisa kita kolaborasikan dengan dinas perindustrian.
7: Kemenperin bersama pemerintah daerah juga mendorong peserta mengurus NIB serta mendapat pendampingan sertifikasi teknis, disertifikasi produk hingga peningkatan kapasitas mesin. IKM berpotensi turut diarahkan masuk SINAS agar lebih mudah mendapat pembinaan, pengembangan usaha dan peluang promosi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Kementerian Sosial Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
9: Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali membuka kelas tambahan sekolah rakyat Sampang jenjang SD, SMP, dan SMA. Tim gabungan Satgas Penjangkauan Siswa SR Kemensos RI bersama tim PKH Provinsi Jatim turun langsung ke berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang untuk melakukan penjangkauan calon siswa kelas tambahan. Penjangkauan tetap berjalan di tengah tahun ajaran 2026 mengingat SR Sampang mendapat tambahan rombongan belajar dan adanya mekanisme multi-entry, multi-exit. Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur Hanafi menegaskan mekanisme penjangkauan calon siswa SR tidak dibatasi tahun ajaran baru.
10: Jadi di SR itu penjangkauan itu tidak terfokus kepada awal tahun ajaran baru. Karena kita sistem di SR itu adalah multi-entry, multi-exit, jadi memastikan anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau potensi putus sekolah.
9: Saat ini SR Sampang telah mengoperasikan 3 rombongan belajar yang berjalan aktif. Pada tahap penjangkauan ini, Kemensos siap menambah 2 rombel khusus untuk jenjang SMP, serta terus membuka ruang penjangkauan untuk jenjang SD dan SMA. Untuk itu, Satgas Penjangkauan Siswa SR Sofiul Rahman mengajak masyarakat yang berhak untuk memanfaatkan kesempatan ini.
11: Terkait dengan sekolah, mohon atensinya kepada masyarakat agar benar-benar fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara terutama terkait anak-anaknya untuk sekolah, diharapkan untuk memanfaatkan sekolah rakyat ini sebagai awal untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak unggul, kemudian yang anak-anaknya berprestasi dan bisa membantu untuk orang tua dan untuk masyarakat yang berguna bagi Nusa dan bangsa.
9: Melalui penambahan kelas dan dukungan masyarakat, Kemensos berharap tidak ada lagi anak di Kabupaten Sampang yang putus sekolah. Ima Fadila melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Blitar memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai standar operasional prosedur. Berikut laporan Ninda Alivia.
12: Wali Kota Blitar Syakul Muhibin memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Hal ini disampaikan setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG mulai dari pengolahan hingga pendistribusian makanan ke sekolah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Wali Kota Blitar Syakul Muhibin mengatakan dari hasil pengecekan di 2 SPPG proses pengolahan makanan telah berjalan sesuai dengan SOP Pihaknya juga memastikan makanan yang dihasilkan memenuhi aspek kebersihan dan kelayakan sebelum dikonsumsi para siswa. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rentang waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan ke sekolah hingga dikonsumsi siswa. Karena itu, koordinasi antara SPPG dengan pihak sekolah dinilai penting agar makanan yang telah selesai dimasak dapat segera didistribusikan dan dikonsumsi.
13: Bagus saya lihat tadi, sehingga program ini betul-betul ya bermanfaat bagi seluruh siswa ya, yang mendapatkan dari seluruh sasaran juga bermanfaat. Jadi kami mohon program ini terus ya, terus untuk membantu ya, membantu masyarakat.
12: Mas Ibin menegaskan selama SOP dijalankan secara konsisten dan setiap tahapan dilakukan dengan teliti, masyarakat tidak perlu berlebihan mengkhawatirkan pelaksanaan program MBG. Ninda Alifia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemkab Ngawi mencermati perubahan data desil lebih ketat sehingga program bantuan tepat sasaran. Imam Malik melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Ngawi menyoroti adanya penyesuaian pengelompokan desil masyarakat menyusul perubahan sistem basis data kemiskinan dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional di Desen. Wakil Bupati Ngawi Droto Jatmiko Antok menyampaikan pergeseran data ini didasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antara indikator utamanya, yakni perubahan status pekerjaan. Pemkab Ngawi mendeteksi adanya fenomena lonjakan permohonan perubahan status pekerjaan di tingkat desa. Desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan per hari. Hal ini berpotensi memicu kerentanan pergeseran desil kemiskinan ke level yang lebih rendah. Guna menahan laju kerentanan warga di desil 3 dan 4 agar tidak terus merosot ke desil 1 atau 2, Pemkab Ngawi mendorong intervensi program yang tepat sasaran dan terintegrasi.
15: Kita berharap intervensinya agar bisa sinkron, sinergi, itu menjadi tepat. Sehingga yang rentan tadi, kalau kita baca kan ini numpuknya, tambahannya ini di desil 1, desil 1, desil 2, ini bergeraknya dari 3, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke desil 1. Maka harus ditahan di desil 3, 4 ini. Intervensinya ya berupa yang paling banyak itu RTLH yang kita lihat.
14: Menanggapi dinamika ini, Wakil Bupati Ngawi menghimbau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil setempat beserta perangkat desa untuk lebih cermat dan ketat dalam melakukan verifikasi serta validasi lapangan. Pemerintah daerah menegaskan proses perubahan data tidak boleh dimanfaatkan pihak tertentu sekedar untuk menurunkan status desil demi mendapatkan bantuan sosial. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Satgas Pangan Polres Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di pasar tradisional. Dayus Warno melaporkan.
16: Satuan Tugas Pangan Satgas Pangan Polres Madiun bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan, harga, keamanan, serta mutu beras di wilayah Kabupaten Madiun. Kasatgas Pangan AKP Agung Hartawan menyebut pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap harga beras yang dijual sejumlah pedagang.
17: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau harga beras, beras SPAP, medium maupun premium, apakah masih berada sesuai dijual sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Menurut pantauan sementara untuk beras-beras tersebut masih terpantau dijual sesuai harga HET. Namun demikian kami akan melaksanakan pemantauan berkala untuk mengetahui bila ada lonjakan-lonjakan harga sehingga kita bisa memitigasi lebih awal supaya tidak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di masyarakat.
16: Menurut AKP Agung, hasil monitoring menunjukkan bahwa harga beras masih berada dalam batas harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan. Seperti beras premium Punokawan dijual dengan harga Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras medium seharga Rp12.900 per kilogram. Selanjutnya, kegiatan monitoring ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Anda Kusuma melaporkan.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
19: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
18: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
20: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
18: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Info olahraga.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Nanti malam Persebaya Surabaya mengincar kemenangan penuh pada laga kandang perdana pekan kedua Super League 2026-2027 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
21: I want to say to Bonek leader that it's important that you can tell you because you already show your enthusiasm for the players to tell you to come support the players to bring extra energy.
22: Persebaya memburu kemenangan pada laga kandang perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi. Tavares menyadari pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah. PSM dinilai sebagai tim tangguh yang mampu memberikan ancaman bagi Persebaya. Pelatih asal Portugal itu juga bahkan mengingatkan skuadnya terhadap hasil pertemuan musim lalu. PSM mampu membawa pulang kemenangan 1-0 ketika bertandang di markas Persebaya. Hasil tersebut menjadi pengingat bagi para pemain agar tidak terlena dengan status tuan rumah. Tavares meminta timnya menunjukkan keinginan lebih besar untuk meraih kemenangan sejak awal pertandingan. Menurutnya, determinasi dan kerja keras akan menjadi faktor penting dalam upaya mengamankan 3 poin.
21: If you remember,
22: jika kita ingat, musim lalu PSIM menang 1-0 di sini. Kami harus bekerja keras dan menunjukkan di dalam lapangan bahwa kami menginginkan 3 poin yang lebih besar daripada tim lawan. Mereka adalah tim tangguh. Penting bagi pemain untuk memberikan segalanya sejak menit awal sampai pertandingan terakhir. Sementara itu, bek Persebaya Arif Catur Pamungkas memastikan tim telah melakukan persiapan maksimal dalam latihan. Ia berharap kerja keras tersebut berbuah positif dalam laga kandang Persebaya yang pertama.
21: Untuk pertandingan besok, saya yakin sudah memerintahkan yang terbaik untuk dilatih dan untuk besok pertandingan semoga memberikan hasil terbaik untuk awal di
22: Bandung. Selain itu, Persebaya juga berharap dukungan bonek dan bonita dari Tribun Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Hal tersebut akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Agustin Nurdiani melaporkan.
1: Strategi Zee Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melewat ke markas PSS Sleman pada laga pekan kedua Super League. Taguan Novantrian melaporkan.
23: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
0: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
23: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
4: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
23: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
1: Ketua Umum KONI Kota Malang mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Rizky Darmawan melaporkan.
5: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Malang, Joni Sujatmiko mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan perekonomian Kota Malang melalui aktivitas olahraga. Joni mengatakan, olahraga yang menghadirkan peserta dan keluarga dari luar daerah memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran keluarga tidak hanya untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga berpotensi membelanjakan uang untuk kebutuhan makanan, penginapan, dan aktivitas lainnya di Kota Malang. KONI Kota Malang juga telah membentuk bidang khusus sport tourism dalam struktur organisasinya. Menurutnya, bidang tersebut menjadi upaya KONI untuk mendorong keterkaitan antara kegiatan olahraga dengan sektor pariwisata.
6: Kita dorong untuk melaksanakan itu di samping. Ini kan perkegiatan juga sport tourism-nya juga terbangun kan gitu ya. Ini kan Jawa Timur, ini kan orang tuanya mengantar, kan nggak berhenti di sini. Akan jajan di Kota Malang dan lain-lain, ini kan menggerakkan ekonomi. Jadi itu yang mampu mungkin dari insan olahraga seperti kami dari KONI itu mendorong untuk itu. Dan di KONI sendiri, se-Indonesia, kita yang mengawali ada bidang sport tourism.
5: Pembentukan bidang tersebut diarahkan untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang memiliki potensi menjadi daya tarik wisata. Joni menilai, olahraga memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata karena pertandingan maupun kompetisi dapat menjadi sebuah atraksi. Pengembangan sport tourism melalui kegiatan olahraga mempertemukan aktivitas pertandingan dengan pergerakan wisatawan dan ekonomi lokal. Keterlibatan PSSI Kota Malang serta keberadaan bidang sport tourism di KONI Kota Malang menjadi bagian dari upaya menghubungkan sektor olahraga dengan pariwisata secara lebih terarah. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan atlet muda sepatu roda Kota Madiun mengikuti ajang kejuaraan Kota Sepatu Roda dan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
24: Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porserosi Kota Madiun menggelar kejuaraan kota atau kejurkot sepatu roda yang dirangkaikan dengan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di lantai 3 Pasar Besar Madiun selama 2 hari pada 12 hingga 13 September 2026. Pada pelaksanaannya, kejurkot sepatu roda memfokuskan pada adu kecepatan balap lintasan. Ketua Porserosi Kota Madiun, Indaraya Ayu Mikosa Putri, menyampaikan alasan dibalik pembukaan kompetisi skate cross bagi peserta dari luar daerah. Menurutnya, event ini bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan sarana efektif untuk membina mental dan mengasah kemampuan atlet muda di Kota Madiun.
3: Karena memang open ya, kalau skate cross itu bagian dari sepatu roda. Nah, ini yang akan kita kembangkan supaya atlet skate cross-nya Madiun ini juga bisa melihat kemampuan-kemampuan yang dari luar kota gitu. Makanya kita open-kan gitu. Kalau kejurkot kan memang dari intern Kota Madiun, kalau skate cross ini kita open-kan supaya kita tahu, oh berarti di sana skate cross-nya bagus kok, oh tekniknya seperti ini. Jadi kita bisa mengadaptasi untuk bisa memperoleh ilmu-ilmu yang baru dari kota-kota lain. Ya untuk melatih mental juga, mengasah mental juga supaya nanti ketika kita pun juga mengikuti open di kota lain, kita bisa bersaing dengan kota-kota lain.
24: Indaraya berharap perhelatan Kejurkot dan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026 dapat membangkitkan kembali semangat para atlet Porserosi untuk bertanding sekaligus mencetak bibit-bibit atlet muda berprestasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Kekeringan meluas, warga terpaksa membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya disampaikan Ani Hasana.
7: Wah, nyuci baju aja gak bisa, Pak, kalau gak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau gak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini.
8: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi, sehingga sudah membuat surat daruratan.
10: Bagi sebagian warga di wilayah yang terdampak kekeringan, air bersih kini bukan lagi sesuatu yang mudah didapat. Sumber air yang biasanya dimanfaatkan warga mengering. Air hujan pun tak bisa lagi diandalkan ketika kemarau berlangsung panjang. Akibatnya, warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti Fitria.
7: Wah, nyuci baju aja gak bisa, Pak, kalau gak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau gak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini, Pak. Buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak, buat kebutuhan di rumah.
10: Bagi warga, bantuan air bersih bukan sekedar meringankan kebutuhan rumah tangga. Distribusi air gratis juga berarti mengurangi pengeluaran yang harus mereka keluarkan selama musim kemarau. Seperti cerita Jumiatin, untuk mendapatkan satu tangki air, warga harus membayar puluhan hingga ratusan ribu rupiah.
7: Rata-rata beli semua, beli ada yang pakai tangkinan, ada yang pakai koran gitu. Kalau kemarau aja. Kalau kemarau panjang, belinya ya makin banyak. Kalau ada yang 3 koran itu 100 ribu, ada yang 2 koran 90, kalau 1 tangki, ada yang 160, ada yang 190, yang 190 itu 80 liter.
10: Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih menjadi kebutuhan mendesak. Namun, pemerintah daerah menyadari dropping air hanya merupakan solusi sementara, seperti yang dialami sejumlah titik di Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo mengatakan, persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki akses air bersih, bahkan ketika musim kemarau kembali datang.
11: Ini solusi temporer, itu kita bantu pakai air mandor, tapi kita masih mencari sudah solusi permanen. Insya Allah nanti bantuan.
10: Kekeringan yang terjadi saat ini bukan persoalan yang hanya dirasakan satu wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mencatat, hingga saat ini sudah ada 24 kabupaten kota yang mengajukan SK kedaruratan, baik dalam status siaga darurat maupun tanggap darurat. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Dari pemetaan yang dilakukan, diperkirakan terdapat 29 kabupaten kota yang terdampak kekeringan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, penanganan awal dilakukan dengan mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
8: Sudah ada 19 kabupaten. Kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi, sehingga sudah membuat surat daruratan.
10: Namun penanganan kekeringan tidak hanya ditempuh melalui pendekatan teknologi. Di daerah-daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengajak para tokoh agama untuk melakukan sholat istisqo atau sholat meminta hujan. Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat dan pemerintah menghadapi kemarau panjang.
9: Operasi modifikasi cuaca menjadi hujan, tapi ada juga pendekatan secara religius melalui sholat istisqo. Saya mohon tokoh-tokoh agama yang ada di Pasuruan bisa memperseiringi upaya untuk bisa membawa anugerah dari seluruh proses yang dilakukan supaya Allah turunkan hujan.
10: Bagi warga, turunnya hujan tentu menjadi harapan. Namun, ketika hujan belum datang dan sumber air terus mengering, bantuan air bersih menjadi penyelamat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Di sisi lain, dropping air tidak bisa menjadi satu-satunya jawaban. Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau menunjukkan pentingnya solusi permanen, mulai dari penyediaan sumber air, pembangunan infrastruktur penampungan, hingga sistem distribusi yang mampu menjangkau wilayah rawan kekeringan. Sebab bagi warga persoalannya bukan hanya bagaimana mendapatkan air hari ini, tetapi bagaimana memastikan ketika kemarau datang kembali, mereka tidak lagi harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah hanya untuk mendapatkan air bersih. Laporan Ani Hasana.
1: Demikian info.

Udah siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

Baik, mendengar penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam mekanisme sosioekonomi penduduk ke dalam 10 kelompok, desil 1 hingga desil 10 terus bergerak dinamis. Pergerakan angka desil akan menyesuaikan pada dinamika pemutakhiran data serta kondisi ekonomi warga di sekitarnya. Sebanyak 70% data masyarakat di Kabupaten Sampang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5 berdasarkan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial DTKS versi 3 tahun 2024 per 13 Juli. Kepala BPS Sampang Bobby Eko Heru Mulyadi menyampaikan nilai ini tidak mutlak, terus dinamis dan juga bersifat relatif. Lebih lanjut, Bobby menjelaskan bahwa sifat tidak mutlak pada desil juga dipengaruhi oleh kejujuran responden. Bila masyarakat melakukan underreporting seperti menyembunyikan aset, pendapatan informal, atau menyembunyikan kepemilikan emas yang tidak terdaftar NIK, maka sistem mencatat status ekonomi sebuah rumah tangga jauh lebih miskin daripada kondisi aslinya di lapangan. Karena sifatnya yang komparatif, ketidakjujuran data ini membawa kelompok yang lebih sejahtera mengambil porsi kelompok bawah. Hal ini secara otomatis mendorong masyarakat yang jujur atau miskin secara real tergeser ke peringkat desil yang lebih tinggi atau exclusion error, meskipun kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perubahan. Pemerintah kini menerapkan integrasi data machine to machine yang menghubungkan basis data kependudukan NIK dengan belasan kementerian atau lembaga. Sistem digital dapat langsung mencocokkan apa yang dilaporkan oleh seseorang dengan data real di lapangan. Data ini terus bergerak seiring dengan pemutakhiran data yang terus berjalan.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, kenal informasi dan inspirasi. Kami informasikan pendengar untuk waktu sholat maghrib wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya, yakni tepat pukul 17.27, dan masih bersama saya Ira Widi sampai nanti pukul 7 malam.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Baik pendengar, tepat pukul 17.27 kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Sabang dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan saya putar lagu religi di ruang dengan Anda.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan umat Islam untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan sesama manusia. Oleh karena itu, di dalam terminologi Islam ada tiga kategori persatuan. Yang pertama adalah persatuan internal umat Islam yang kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua yaitu persatuan antar warga negara sebangsa setanah air yang dikenal dengan ukhuwah wataniyah. Yang ketiga adalah persatuan manusia sedunia yang dikenal dengan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Nah, yang pertama ukhuwah Islam

0: Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Artinya ada ayat-ayat yang gamblang, ada ayat-ayat yang multi tafsir. Ada nas qat'i, ada nas zanni, ada nas yang jelas, ada nas yang juga multi tafsir. Nah, seperti saya kasih contoh, misalnya dalam ayat wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu mau menegakkan salat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu sampai sikut. Setelah itu sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, dalam ayat ini ada dua nas qat'i, ada dua nas zanni. Ada dua nas yang jelas, ada dua nas yang multi tafsir. Yang jelas adalah mengenai tangan dan kaki, sampai sikut dan sampai mata kaki. Umat Islam tidak bertentangan dalam hal ini. Nah, namun ketika bicara soal wajah, tidak ada batasannya. Kepala, tidak ada batasannya. Maka muncullah berbagai macam tafsir. Nah, oleh karena itu, kita harus menghargai perbedaan pendapat di dalam Islam.
1: Ketahuilah, banyak orang yang berpakaian putih bersih, namun ternoda agamanya. Berapa banyak orang yang memuliakan dirinya, namun ternyata malah dihinakan oleh diri sendiri. Ingatlah, segera kau hapus keburukan yang telah lalu dengan kebaikan yang baru.
2: Sahid selepas mengucapkan syahadat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiap di medan perang Uhud, tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Seorang lelaki bernama Amar bin Thabit telah datang menemui baginda. Dia rupanya ingin masuk Islam dan ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amar ini berasal dari Bani Asyhali. Keangkuhan jahiliyah menonjol dalam jiwanya, walaupun dia orang baik dalam pergaulan. Kaum muslimin di Madinah pun mengetahui bagaimana keanehan Amar di tengah-tengah kaum yang sudah memeluk Islam. Ia terasing sendirian. Hatinya sudah tertutup untuk menerima cahaya Islam yang terang benderang. Kini saat orang bersiap-siap akan maju ke medan perang, dia segera menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan dirinya akan masuk Islam dan akan ikut berperang bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangan Amar dengan sangat gembira. Tetapi orang ramai tidak mengetahui peristiwa aneh ini, karena masing-masing sibuk menyiapkan peperangan. Dalam perang Uhud yang hebat itu, Amar memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Malah berkali-kali pedang musuh mengenai dirinya, tidak dipedulikannya. Untuk apa ikut kemari ya Amar? Tanya orang yang heran melihatnya. Dalam keadaan antara hidup dan mati itu, Amar lalu berkata, aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu aku siapkan pedangku dan maju ke medan perang. Allah akan memberikan syahid kepada aku dalam waktu yang tidak lama lagi. Amar meninggal. Rohnya menghadap kehadirat Ilahi sebagai pahlawan syahid. Waktu hal itu diketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pun bersabda, Amar nanti akan berada di dalam surga. Dan kaum muslimin pun mengetahui akhir hayat Amar dengan penuh takjub di luar dugaan mereka. Demikianlah kisah seorang yang ajaib masuk surga demikian indahnya. Ia tidak pernah sholat, puasa, dan lain-lainnya seperti para sahabat yang lain. Sebab dia belum memeluk Islam. Tiba-tiba melihat persiapan perang yang hebat itu, hatinya tergerak memeluk Islam. Ia menjadi muslim, lalu maju ke medan perang sebagai mujahid yang berani. Akhirnya, tewas dia dengan mendapat syahada, yaitu pengakuan sebagai seorang yang syahid.

Kisah ini menunjukkan betapa bahwa dua kalimat syahadat yang kita baca akan membawa kepada sorga. Ada seorang yang dalam cerita ini baru berkata syahadat, kemudian dia berperang di jalan Allah, belum banyak beramal, tetapi kemudian meninggal, maka dia akan masuk surga. Dalam suatu hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan, tidak ada seseorang yang masuk surga kecuali dia ingin terulang kembali kalau mati syahid, sehingga hidup lagi di dunia, mati syahid lagi, hidup lagi di dunia untuk mati syahid lagi sampai berkali-kali. Ini riwayat dari Anas bin Malik.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rawidi sampai nanti pukul 7 malam. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

pendengar, menghadirkan senyum bagi 1000 anak yatim menjadi cara Pemkab Sampang memaknai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alih-alih sekedar acara seremonial keagamaan, momentum ini didorong langsung oleh Bupati Sampang Selamat Junaidi sebagai manifestasi nyata kepedulian sosial dan solidaritas di tengah masyarakat. Bagi Bupati Selamat Junaidi, nilai-nilai keteladanan Rasulullah harus diterjemahkan secara konkret ke dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari. Langkah konkret menyantuni ribuan anak yatim ini sekaligus merefleksikan komitmen jangka panjang Pemkab dalam merajut keharmonisan sosial. Melalui sinergi yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat, perayaan Hari Besar Islam ini diharapkan menjadi energi kolektif untuk mewujudkan Sampang yang kian sejahtera.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak sedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan

0: hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan posisi evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memiliki kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tulsang Udara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut.
7: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alut-alut yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8. Ya.
7: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Semalam sore
9: terakhir jam 4
7: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja ya?
12: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi membersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
8: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
9: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
8: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
14: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tugasi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
8: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
15: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
16: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
15: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
17: Temanya kita terkait dengan Lembusuro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
15: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
0: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sports Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya kita semua balik ke klub jangan lupa kerja keras juga dan semoga dia mendapatkan juga bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih satu poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi mimbar agama Nasrani akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Gereja Bethel dengan judul Pertolongan Tuhan Sangat Ajaib. Sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam hari ini bersama rekan saya lain nanti menemani Anda. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu, jangan lupa patengkan channel radio Anda Program 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat mendengar khotbah yang saya sampaikan dengan tema Pertolongan Tuhan sangat ajaib dengan ayat bacaan kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Waktu berjalan begitu cepat, namun kondisi sepertinya belum terlihat membaik, namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur pada satu perkawinan di Kana. Pada banyak kesempatan, pertolongan Tuhan diawali dengan kehabisan, bahkan mukjizat pertama Yesus diawali dengan keputusasaan. Karena pada waktu itu keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, sebab anggur habis di saat pesta masih berlangsung. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada kata kehabisan yang dialami sebelum Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kehabisan, sehingga membuat kita putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun percayalah, dari kehabisan ini kita dapat mengalami mukjizat Tuhan. Kata habis mengajarkan kita banyak hal, yaitu percaya sepenuhnya, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Lewat khotbah ini Tuhan mau ajarkan tiga hal lewat kisah perkawinan di Kana, yaitu yang pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yohanes 2 ayat 7, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sikap utama yang menentukan pertolongan Tuhan adalah ketaatan. Pelayanan di pesta menuruti apa yang Yesus katakan untuk mempersiapkan tempayan-tempayan dan mengisinya dengan air. Ketaatan dapat dilakukan karena iman kita kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham saat diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ibrani 11 ayat 8a dan 17, karena mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kadangkala sebagai manusia kita ingin mencoba banyak hal, namun pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi keadaan dan situasi kita. Yohanes 2 ayat 9-10, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menurut siklus, untuk menghasilkan anggur yang baik dibutuhkan sekitar 10-30 tahun. Namun saat Tuhan Yesus turun tangan, dia melakukan pertolongan yang ajaib. Ada percepatan terjadi, mengubah air menjadi anggur dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun keadaan tampak tidak baik dan tidak mungkin, namun Tuhan Yesus sanggup membalikkan keadaan. Yang ketiga, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Segala sesuatu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam mukjizat dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib pasti kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita seringkali menghendaki pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Seringkali kita bertanya kapan Tuhan, bahkan cenderung memaksa Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam kedaulatannya. Jadi, mari menantikan pertolongan Tuhan yang berarti menikmati kedaulatan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, memberitahu Tuhan, atau berusaha untuk meminta percepatan agar pertolongan itu segera terjadi atas kita. Kita belajar menjadi umat yang dewasa secara rohani. Jangan hilang harapan, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi yang berharap kepadanya. Sebab Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan yang terpenting adalah kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sebagai penutup, saya bacakan kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati sekalian pendengar. Amin.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Kulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Udah siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintangmu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga...

0: Assalamualaikum Bu Ratna. Ada yang bisa saya bantu? Jika butuh bantuan, jangan segan-segan untuk menghubungi kami ya Bu.
1: Waalaikumsalam. Gak ada apa-apa Pak RT, hanya batuk biasa. Aduh, terima kasih ya Pak, sudah sangat baik sama saya selama ini.
2: Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu tua duduk di kursi goyangnya. Tangannya memegang foto anak-anaknya, Raka dan Rani yang kini telah dewasa, mendapatkan pekerjaan yang jauh dari desa, sehingga mengharuskan mereka tinggal terpisah. Hari itu, sang ibu menunggu dengan harapan anak sulungnya Raka datang menepati janjinya untuk makan bersama.
1: Raka bilang minggu lalu dia mau pulang hari ini. Tapi apa dia benar-benar ingat tidak ya?
3: Assalamualaikum Bu, Ibu sehat?
1: Waalaikumsalam, Rani. Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri bagaimana, Nak?
3: Alhamdulillah sehat, Bu. Oh ya, Bu. Bukannya Mas Raka mau pulang ya ke desa?
1: Katanya sih iya, tapi Masmu belum ngabarin lagi.
3: Sabar ya, Bu. Mungkin Mas Raka masih sibuk.
1: Iya. Ibu ngerti kok. Ya sudah, kamu baik-baik ya di sana. Kalau tidak sibuk, pulanglah ke desa ya, Nak. Ibu rindu kalian.
3: Iya, Ibu sayang. Ya udah ya, Bu. Rani masih ada kerjaan yang harus diselesaikan lagi. Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.

0: Raka, jangan lupa deadline-nya hari ini harus sudah selesai ya. Dan besok kita meeting dengan orang-orang penting. Kamu persiapkan semuanya ya.
1: Baik, Pak Anggoro. Saya akan selesaikan dan persiapkan semuanya. Duh, siapa sih ini yang nelpon? Gak tahu apalagi sibuk gini. Halo?
2: Halo? Assalamualaikum, Raka. Apa kabar, nak?
1: Oh, Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Alhamdulillah sehat. Ada apa, Bu? Tumben nelpon jam segini.
2: Raka, lusa kamu jadi pulang kan, nak? Ibu sudah siapkan kamar kamu. Ibu juga sudah pesan sama Bu Inem ikan kesukaan kamu.
1: Oh, itu. Maaf, Bu. Aku lupa ngabarin. Sepertinya Raka gak jadi ambil cuti. Masih ada banyak kerjaan di kantor. Mungkin sekitar 2 minggu ke depan, Raka baru bisa ambil cuti, Bu.
2: Oh, begitu ya, nak. Kalau begitu lain kali saja. Jaga kesehatan kamu ya, Raka. Jangan lupa sholat.
1: Makasih, Bu. Nanti aku kabarin lagi ya.
3: Raka adalah salah satu pegawai yang diandalkan oleh atasannya karena memiliki kinerja yang baik. Namun, karena deadline pekerjaan, Raka harus menunda cutinya. Dian adalah rekan kerja sekaligus sahabat yang menjadi tempat curhat Raka. Dari meja sebelah, Dian pun mendengar perbincangan Raka di telepon bersama ibunya.
4: Raka, itu telepon dari ibumu kan?
1: Iya, tapi aku lagi sibuk banget, gak sempat pulang.
4: Kamu tahu gak, Raka? Waktu gak akan menunggu, orang tua gak selamanya ada. Jangan sampai nanti kamu menyesal. Lagian hampir 1 tahun ini kamu gak pulang kan ke desa?
1: Iya, tapi aku lagi sibuk banget. Kamu dengar sendiri kan tadi Pak Anggoro bilang apa? Jadi mungkin 2 minggu lagi baru bisa cuti.
3: Hari terus berganti, ibu tetap menunggu hingga akhirnya Raka pulang, tetapi terlambat.

0: acara apa ini? Kok ibu gak ngabarin aku sih? Ada Pak RT dan Pak RW juga lagi.
1: Nak Raka, yang sabar ya nak. Kemarin Rani sudah mencoba terus menghubungimu. Tapi...
2: Mas Raka, ibu, ibu.
0: Ibu? Ibu kenapa? Kenapa di rumah ini banyak orang? Dan kenapa kamu menangis?
2: Ibu udah gak ada. Allah sayang sama ibu.
3: Ibu! Astagfirullah ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, sudah lalai. Maaf, Bu. Maaf, aku selalu sibuk. Seharusnya aku pulang lebih sering.
2: Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk ibu sekarang.
3: Jika waktu bisa kuputar kembali, aku akan memilih ibu daripada semua kesibukan ini. Mengapa harus ada penyesalan dulu, baru kita sadar arti kehadiran mereka?
4: Raka belajar bahwa waktu tak akan kembali. Kini ia bertekad untuk lebih menghargai orang-orang yang ia cintai. Kisah ini mengingatkan kita untuk meluangkan waktu bagi keluarga, terutama orang tua. Jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa siapa yang selalu mendoakan kita.

107 RRI Sampang, tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori bagi para pendengar setia yang masih stay tune. Selamat beristirahat karena sudah besok kita akan beraktivitas kembali di hari Senin. Dan pendengar, berbagai musik sudah menemani ke ruang dengar Pro 1 RRI Sampang, yang dimana para pendengar kita akan juga memberikan informasi ke ruang dengar Pro 1. Dan tentunya selamat hari RRI. Wah, hutnya RRI sudah lebih 3 hari ya, masih ucapan terus mengalir, dan semoga RRI semakin mengudara, terus mengudara tanpa henti, dan selalu berada di sisi para pendengar setia dimanapun kalian berada. Dan tak lupa pendengar ya, besok atau hari Selasa di tanggal 15 September 2026 jam 7 pagi hingga selesai, hadirilah kebun Saifram ya, pesta petik buah semangka gul ya, langsung dari kebun, enak, sehat dan segar. Tentunya kebun Saifram ini daerah lapas kelas 2A Pamekasan. Wah, ini bagi pengunjung lapas ya, bisa sambil mengunjungi kerabat atau saudara sambil memetik buah hingga menimbang lalu membeli dengan harga yang sangat terjangkau. Kalian juga bisa menikmati bersama keluarga tercinta ya, mulai hari Selasa ya, bisa kalian datang langsung untuk memetik buah tersebut. Dan pendengar, berbagai informasi lainnya yang menemani ke ruang dengar RRI di Pro 1 Sampang, yang dimana para pendengar berbagai ucapan ya hadir dari elemen Semadura tentunya menemani RRI. Dan tentunya tak lupa panjang umur dan selalu mengudara untuk para pendengar setia. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ya, informasi-informasi menarik menemani ke ruang dengar Anda, yang dimana ada informasi menarik, kapal Virgo Transport 8 membawa ratusan orang hilang kontak ya di daerah Banjarmasin. Kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin laporkan hilang kontak tepat di hari Minggu atau tadi. Kapal hilang kontak yang membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin jam 2 hingga 10 waktu Indonesia atau WITA dari Yoel Rihi selaku General Manager PT Virgo. Dan berdasarkan informasi diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar jam 2 WITA. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya tanggal 12 September 2026 jam 10:13 GMT. Hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Dan posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil dari dermaga Syar Bashirih Banjarmasin. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, pendengar, tepat di 04:30 WITA di kantor Sar Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personel tersebut diberangkatkan menggunakan rescue car D-Mac menuju dermaga Syar Besiri. Dan tim selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN Syar Laksamana 241 dalam pelaksanaan operasi pencarian, di mana kantor Sar Banjarmasin, pendengar, berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait, di antaranya KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Polairut Polda Kalimantan Selatan dan Distrik Navigasi Banjarmasin, lalu PT Pelindo Banjarmasin serta agen kapal Virgo Cabang Banjarmasin. Dan pendengar, sejumlah peralatan telah disiapkan untuk mendukung operasi meliputi KN Syar Laksamana 241, Rescue K
Cardiac peralatan water rescue, 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi Starlink serta peralatan pendukung lainnya. Dan pendengar Sudayana ya, atau yang dimana Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui Shar Mission Coordinator Iputu Sudayana menghimbau masyarakat maupun keluarga penumpang untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari petugas. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pencarian serta menyampaikan informasi terbaru apabila mendapat perkembangan yang sangat signifikan. Dan pendengar ya, itu informasi berbagai kejadian menimpa Indonesia, dan kali ini semoga kejadian kapal atau pengangkut para penumpang yang dimana menuju Banjarmasin dari Surabaya, semoga mendapatkan sinyal atau informasi akurat dengan keberadaan para korban tersebut. Dan pendengar, informasi berita terkini lainnya yang dimana masih berita nasional yang hadir dari New Delhi dan dikutip masih dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menilai BRINS ya, memiliki peran strategis yang dimana memperkuat suara negara-negara selatan global untuk menentukan masa depan dunia. Dan pendengar setia, menurut Presiden, yang dimana kerjasama dengan negara berkembang diperlukan agar kepentingan masyarakat mendapat ruang lebih besar dalam tata kelola global. Presiden mengatakan dunia akan memasuki di 2030 yang menjadi batas waktu pencapaian agenda 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbagai komitmen telah disepakati dengan negara dunia untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi lingkungan, serta membangun institusi yang lebih kuat. Presiden menilai agenda di tahun 2030 tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target pembangunan dalam batas waktu tertentu, agenda tersebut juga harus menjadi bagian dari upaya menempatkan negara-negara berkembang pada posisi yang lebih kuat dalam tata kelola global. Presiden menegaskan suara-suara negara global perlu diperkuat baik dalam mempercepat pencapaian agenda pembangunan maupun dalam menentukan arah pembangunan setelah 2030 yang akan mendatang. Dan pendengar, sebagai informasi menarik lainnya, yang mana di Jakarta sendiri masih berita nasional yang terkini, Kota Bandung membuka peluang investasi di bidang sport skin ya dan sport awareness. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan peluang tersebut mencakup pemanfaatan sarana olahraga hingga pusat pengembangan ilmu olahraga. Farhan menyebutkan pengembangan juga diarahkan pada pusat sport skin dan dimiliki sejumlah perguruan tinggi di Bandung. Kerjasama tersebut mencakup pusat pengembangan sport skin di Universitas Pajajaran, ITB, dan perguruan tinggi lainnya. Selain sport skin, Bandung juga membuka peluang investasi pada sektor sport wellness ya, yang dinilai memiliki potensi pasar. Menurutnya, pengembangan fisioterapi dan olahraga kesehatan tidak hanya diperlukan bagi atlet profesional. Farhan menilai fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang memiliki keterkaitan terhadap olahraga. Dan pendengar, itu saja informasi yang hadir ke ruang dengar Anda, dan tak lupa selalu dengarkan RRI di Pro 1 Sampang. Dan pendengar, yang dimana salam sejahtera ya, tentunya juga selamat beristirahat di ruang dengar dimanapun kalian berada. Pendengar, informasi yang hadir ke ruang dengar Anda, yang dimana dari Sampang, lebih dari 70% warga Sampang masuk desil rendah. BPS kemiskinan tidak naik yang dihadirkan dari Sampang, dikutip langsung dari rri.co.id, data tunggal sosial ekonomi nasional versi terbaru menunjukkan lebih dari 70% kepala keluarga yang berada di Kabupaten Sampang, Madura, menempati kelompok desil 1 hingga desil 5. Kelompok ini masuk dalam kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah. Meskipun grafik bergeser ke kelompok bawah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah tanda bahwa angka kemiskinan di daerah tersebut mengalami lonjakan nyata.
Kepala BPS Sampang, Bobby Eko Heru Mulyadi menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena adanya perubahan sistem pendataan nasional yang kini jauh lebih ketat, detail, dan transparan. Dan Bobby meluruskan kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa perubahan angka ini murni dari efek dari perbaikan kualitas data nasional, bukan karena warga Sampang mendadak jatuh miskin. Lebih lanjut, Bobby menyampaikan pergeseran dari sistem DTSN ya, menjadi berkat sistem otomatisasi komputer ke komputer atau mainstream to mainstream. Sistem ini mengunci dalam manipulasi data di lapangan dengan melakukan cek silang yang langsung ke berbagai lembaga negara. Melalui sistem ini, profil setiap warga dipadankan ya secara real time berdasarkan 39 variabel utama menentukan kesejahteraan. Ke 39 variabel tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu variabel individu dan keluarga. Dan melalui pemutakhiran berbasis ekonomi digital ini, pendengar, pergeseran angka pada DTSN sejatinya tidak mengembangkan penurunan pendapatan, tetapi mencerminkan langkah maju menuju tata kelola data yang lebih akurat dan objektif. Dalam sistem cek silang, pendengar, antara lembaga secara real time diharapkan dapat meminimalisasi ya atau meminimalisasi ketidaktransparan sasaran, sehingga alokasi bantuan sosial ke depan benar-benar menyasar masyarakat sampai yang paling membutuhkan. Wah, ini ya, semoga dengan adanya informasi ini semoga bermanfaat dan selalu mendengarkan RRI Pro 1 Sampang tentunya. Dan pendengar, berbagai informasi yang selalu menemani ke ruang dengar Anda tentunya di Pro 1 RRI Sampang. Dan masih banyak informasi menarik yang akan menemani di Sampang Malam, di Ruang Rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori Pro 1 Sampang.

0: aquí nada más. Mak, masih jauh nih kasuarana.
1: Jauh.
0: Pola berdenging selat Hormuz mian.
1: Jadi kaki.
0: Ki.
1: Beningin jauh nih kamar Rifka. Pangaran mau dong agak dungdung.
0: Ah, gentang.
1: Isabe mak tapak kakula. Ini nak pak bolan tak tedungin terus bunga bunga kenting mak dulu.
0: Ci. Elma, elma, elma.
1: Aduh, ketina pambian, bakun si deni tu.
0: Pahakun badan si badan beri. Pala tak tay tak tedung ki pak tapoter terus anu kentingnya.
1: Alhamdulillah. Masa dah buka.
0: Alhamdulillah jana.
1: Biar ni kebade bisa gocak menyala di biar aku ni dihimpi.
0: Walaupun pun kau adaan ketika pecereng tidak men anu dan tidak membohongi publik. Kebetulan kau lakukan pun jujur. Pala tak tak saya elok.
1: Bagus ni kan alhamdulillah.
0: Kena pecereng anu benindin kau lagi ini.
1: Tepat. Alhamdulillah, mater sekku di sambian deh nika.
0: Sia, sia rok toro aki. Saya tak apa ku cek toro aki.
1: Budi jingde nika. Mati le dari sekku, kan boleh ngoca. Bagus, alhamdulillah. Orang si mecek sudah panas tanang tebak inna ikinna.
0: Maju, lopot penyer atau mahta motor sembarangan.
1: Bila dah kapan para ada tak langkong kian sama orang kita agabung tak kena kita agabung main kita agabung agabung senap bila mau teraki gendingan mau dol. Bila drama pada kian sama orang.
0: Elang jadah si Irma. Pak elang penyer.
1: Si masuk alhamdulillah. Mon gulir jen alhamdulillah malam. Paling saya mau jaga gabungan. Cuman tahun ning sudah madam tahun ning kita apa bunga bunga rere i mana bunga
0: dan ring anu dan ring serong kital mot
1: kalmot itu lah seharian si bu bin molot dan lahir terakhir ni kebum
0: sibuk kerja mas. Kan kerja naik RRI buruk gimana pun kaso di kiri kalau ke gunung mantuk tak pikir ke gunungan lewat gunung
1: tuh alapun mana bini kah aku ni santri.
0: Aduh mbu mas kita bu mas aduh ya Allah
1: intinya gula dukung bersporno dua
0: siap
1: ini buru bola ni kah
0: mungkin siap mas
1: gula mau tahu tu kelam salam gi.
0: Bangi reng
1: ini bagi bang
0: buah maja aja kendaan pun
1: ini kendaan apa walaupun kening kerena kalau pada tanggal 12 tanggal 1 tanggal 2
0: aduh ya Allah bebek gak boleh. Aduh
1: salam lagi
0: kengereng mas sukron buat gila
1: pada Pak Susana sedang mas ganjing doso kasa insyaallah Pak Susana menabi keng beda waktu bisa masuk kemarin
0: karena
1: di sana pun aktif nih gak buat
0: oke tenang
1: lah bisa dapat di tuh gendut juga lagi ongkuh ini kak Faruk makin agar jongkuh
0: enggak
1: bisa tuh aja nak jangan cipu bolong
0: alhamdulillah
1: mau Siska baju sana kemarin Jeki kasa pada yang ngoke jangan pada batu ini.
0: Siapa boleh?
1: Bade Zahdan, bade Dewa Surayi, Umboang, bukan bade Mas Wawandi.
0: Siapa?
1: Mas Panji, Mbak Yuni, Wanda, bukan bade Mbak Isa, Mbak Cempaka Ayu, bukan bade Serka Sabule, Kungus Yaman, Mas Yunus. Benda sedaya jenatan padar kejuan.
0: Siapa sukaran?
1: tak sebut dia tiga macam aku. Dingin dia lah ni, dia bukan. Bu panas si meja Mas Rista. Dingin gue. Pak, ini nombor yang ada ke gandar motor telok. Tanang kau gini kepada telok gendingnya.
0: Edina Mas Zanel.
1: Kau kan untuk tantretan. Mun Mas Rifka ini apa ki telok gendingan atau berdua. Nah, pemanlah yang siap.
0: Betul.
1: Kerangkong.
0: Padahal siap.
1: Di kerangkong masih ada.
0: Sami-sami masuk kerang.
1: Di makun gini ini ya, tarah kita ke Wanda. Moga siap. Bareng
0: sehat. Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sukron. Sukron, mas syukron. Ki, motor saya kerangkong. Bingkingan sukron, ting-ting matura.
2: Lakan mantep aku, Mas Refka.
0: Alhamdulillah.
2: Pon mencini ke cerita, abit.
0: Oke.
2: Apa aja?
0: Lakar lebur meler, gini gelar.
2: Kentinga, punya, anona. Oke. Satu nister, luka.
0: Entah aku nih, gini gak maksa, sukron. Oke.
2: Kau nih pas, makan.
0: Mbak, malpas tak asamrin, mbak. Ki seger, Bian.
2: Ampun ten ki ini kaki putil punan.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Kecaki. Deki paling kol setengah dua belas boleh. Tahu neng lah.
0: Okey. Siap.
2: Deki apa? Depa pun.
0: Depa pun ki siap. Baik.
2: Depa tak kata itu kan.
0: Depa kami. Depa kami benda lagi. Puspa Marina Nika, sorang tak beda ki nanti beda. Ki
2: nanti jadi korok norok.
0: Ah, siap.
2: Ki salam ki.
0: Ki ngiring mbak
2: Evi. Si pertama, ya tu lagi nanti kita kilek ke. Okay, masuk ke.
0: Masuk ke.
2: Kita turun dia nanu ke.
0: Gorong tung
2: ke. Udah dewasa lah ying. Bukan. Beda Siska puru. Bukan. Beda. Pak Ketua bukan beda saya aku lah Pangeran Bukabur bukan kapan Bintara nikah suara tambah gelegar Bintara
0: sih Bintara
2: oke mana gabungan suara tambah gelegar lebur aku lah
0: ah siap kalau tahu gimana
2: oke
0: siap siap
2: kerangkong pun tetap betul lagi
0: sami-sami Mbak Evi
2: tanya punya si penting masalah bukan deh oke assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Rasanya punya sepenting masuk duka aja nanaroh nyinggung kasih masuk sekalian gini. Ngiringnya bingkingnya Mbak Evi. Ting-ting Madura.
3: Ting-ting Madura. Mantap om kodretan.
0: Aduh alhamdulillah.
3: Oh, enang tak teki ya. Cermirankan pereng. Eman mun tak teki ya. Keriram nyocan oreng.
0: Batolos.
3: Paton.
0: Paton.
3: Sukron.
0: Oke, di nego le saya MC nak ama aku
3: tak sokobot. Oh, sukron Bang Rizka.
0: Ah, katina apa Mas Roni?
3: Pangaran nak apa jeng Mas Roni?
0: Ah, sep.
3: Pujang sopu ngalah songko.
0: Ah, gentang.
3: Pangaran sengko, pangaran sengko nabung ego. Nabung Wanda tak kacapo ego.
0: Boh.
3: Wah.
0: Tak kacapo, mungkin numpak napa?
3: Kita ini numpulan Pak Sweda.
0: Bah, tak kacap.
3: Dari numpak Sweda kita akhirnya kacap.
0: Pak kacap, pok gini kesukron numpak jet mian.
3: Boh, kalau kesukron gue lagi bojoan.
0: Boh, mak jaga mian.
3: Menroni tandik. Duh, tak ini. Biar apa kabar, Bang Rista?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Roni ketina apa kabar?
3: Tolos ke TV, pokoknya. Bah.
0: Aduh, tapi si lanceng kepacang.
3: Pak Roni Sanjaya si lanceng kepacang, selah lanceng ki
0: genteng.
3: Genteng pokok ring bini mun tak buron jagulek yang pae ebre
0: lopot berarti ring bini na lopot
3: pelian mun tak ada jagulek.
0: Tak geni kan. Sehingga kalau bini bakun teroh.
3: Oke. Bercao jan semur dalam teroh kata.
0: Sip.
3: Sembaca leng mak Erobi ya.
0: Asik.
3: Sokor kendem toro oca. Ah, makanya bayi ya.
0: Kelas, ampun guru.
3: Ampun guru. percaya mimpian. Tuh, tikel pun pada beres
0: tangki. Siap, siap Mas Rani.
3: Kendingnya pada apa?
0: Kendingnya pada Puspo Marina nih kak Mas.
3: Oh Puspo.
0: Eki.
3: Nah, ini saya gue sampai arah kok capo pet tahun kopi nak. Bisa anak.
0: Kopi tuh bro, madu, makai olok kalau ibu tak nyawatan kini gak?
3: Bet, tak jenis tak. Keng mon kopi nih saya, rokon saya. Keng kun sisit tung kandi. Sisit tung pun kandi.
0: Tandi kaca
3: hidup, tandi kaca cewek.
0: Ikel pasap ber.
3: Menapi impian ke jompo toh, orin main ke pemegangnya.
0: Siap, insyaallah.
3: Oke. Mangkin terapan jompo ko dari Mekasian Bang Rizka.
0: Oke.
3: Si terapan panin mas ini. Oke, salam lagi. Mister Jelain.
0: Ngireng-ngireng Bang Roni.
3: Salam ke pertama katora kita ke Bang Rizka. Selamat menjalankan tugas.
0: Oke.
3: Sukenan dekati ayu Ustadz Sukron sebagai perinduan. Sukenan dekati Pak Nur Komalam. Dewa Suragi, Abah Suni. Sukenan dekati Irma, Pak Epi. Sukenan dekati Iim. Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Terakhir paling akhir dekat Nisher. Tak masuk Nisher.
0: Tak masuk bentar lagi.
3: Telangkong Bang Rizka.
0: Sami-sami Bang Roni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Roni. Kak maupun nano teretan sesari yang kesa. Sedri dari jemaah subung modul ni abah serang Mas Dewa. Pak mon tadi taritan si Sariang ni apa kurang situ kok. Di Geding Madura.
4: Ding Madura. Takar mantap ongku tarita.
0: Aduh, furu rasa ni malah mataretan si Sariang ni ongku.
4: Dari itu
0: keluar.
4: Cek masuk.
0: Cek
4: pas masuk.
0: Cek lagar. Ketin apa? Pakun tak beli bu nalanyo.
4: Aduh bu nalanyo kada kira kau telefon suruh kau ni aja.
0: Tak kelar lagi ya.
4: Tak kelar sih makan nata butuan. Tak langkong ke. Aceri tanah nak pakai. Aceri kau tu kuan kengkeng. Enggak bese nang ngaji baburu.
0: Ngaji baburu.
4: Kare talasan
0: lagi.
4: Tak kau ni ni kau reman. Hidup sebatang kara.
0: Tak kini kan. Tikel. Pengok ke TV ana dari padam pian pas kaduan masuk Bang Roni ya taklah pada boy.
4: Bersama main gol senggol sama main termusin
0: pada nak hidup sebatang batang.

0: Kami.
1: Susana Kanjeng Doso alias Susanta.
0: Susanta jangan lagi. Siap.
1: Cara saya ngarok Susotok.
0: Susontok.
1: Kita terus pada sepkom sama Wanda ki, pada Jackie Arimbi.
0: Siap.
1: Pada Irmo gula.
0: Siap.
1: Pada Evita mana, pada Iim. Terjukan pada apa ya Rafaleki, pada Roni Sanjaya Purugi.
0: Ki laras.
1: Ki. Di angka satu, cara sarang Pak Dewa Suranying jadi kehilangan pulanya lanyi. Pada Riki Anggora sarang Abah Suni. Angka satu saja nak saya tercap sengkor saporan lagi. Pada Bupat serta Kak Kulur. Sarang Bu Yuni ki.
0: Thank you siap.
1: Ki kentinya rok nol sama si.
0: Thank you ngiring.
1: Ki paling lagi nasi tak kasih cukup ngarte.
0: Siap.
1: Ngarte tedung. Angku sampean kelangkong beton.
0: Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susan Susantok Susanta napa jawaban? Fuh. Empon biting masuk paha perian nih. Kapi saya esepet mulu. Malah mau ke paring saya lagi. Rafka Budi atau lagi kenting-kenting mungkin. Kenting Puspoh nanti. Puspoh Warno juga. Ya terakhir ada satu aja saya biar saya gimana makin tinggi-tinggi matura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tidakkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

toujours pas.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

mendengar akhirnya kebersamaan kita di rangkaian sampah malam sampai di sini. Kebersamaannya dan sekaligus saya Petugas Dudu dari ruangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan selamat beristirahat dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak

0: bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan untuk membuka siaran kita pagi hari ini, seperti biasa kita akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran di pagi hari ini dengan surah Al-Baqarah ya, ayat 229 hingga 258. Dan tentunya masih banyak ya program lainnya akan temani Anda hingga tengah malam nanti. Itu terus siaran kami. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RI Digital. Anda bisa mendownload di Play Store. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah mendownload RI Digital. Tidak hanya itu, pendengar, Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan berita terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan baik, kita langsung saja simak bersama pengajian Multal pagi ini bersama Ustadz Sugianto.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

واعلموا أن الله غفور حليم.

أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.

pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagimu.

Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang dahsyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengutip dari kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengutip hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, maka kata Kanjeng Nabi, orang itu akan diberikan kecukupan oleh Allah dengan tanpa harta, tanpa memikirkan harta, atau orang itu akan dicukupkan oleh Allah dalam urusan hartanya. Maksudnya, orang itu akan ditenangkan hatinya, yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang selalu taat kepada Allah dalam apa yang diperintahkan oleh Allah, yang kedua, Allah akan menguatkan orang itu dengan tanpa tentara. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Allah akan memberikan pertolongan dengan kekuatan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan memenangkan orang itu terhadap musuhnya dengan tanpa golongan atau dengan tanpa oknum, yang mana Allah akan menolong mereka semua dengan diri Allah. Allah akan menolong dengan sendirinya. Dari hadis ini, mari kita preteli satu-satu tentang dahsyatnya taat. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang keluar dari hinanya maksiat, maksudnya adalah orang yang mau untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan dia maunya itu hanya taat kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah, maka orang itu akan hina di sisi Allah. Tetapi orang yang mau taat kepada Allah, maka orang itu akan mulia di sisi Allah. Saya contohkan bahwa maksiat itu memang benar-benar bahaya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah itu mengatakan bahwa seorang raja itu bisa menjadi budak sebab dia itu mengikuti hawa nafsunya, sebab dia itu bermaksiat kepada Allah. Contohnya adalah peristiwa yang ada di sekitar kita.
yang baru-baru ini ada seseorang yang menurut pandangan manusia dia itu seorang gus, seorang kiai, seorang dosen, seorang dokter. Itu kok ternyata mencabuli mahasiswanya, mencabuli pasiennya, mencabuli santrinya. Maka maksiat yang dilakukan oleh mereka semua, yang aslinya dia seorang dokter, yang aslinya dia seorang profesor atau dosen, yang aslinya dia seorang gus, tapi karena dia maksiat, dia mengikuti syahwatnya, maka seorang dokter, seorang gus, seorang kiai itu akan menjadi seseorang yang ada di tingkatan bawah. Maksudnya seperti apa? Kalau kita melakukan maksiat, kita akan hina di mata Allah. Bisa jadi kita juga ikut hina di mata manusia. Ada seseorang yang tidak bisa berhenti untuk mengkonsumsi narkotika, yang mana itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Ternyata kok dilakukan, walaupun dia seorang yang tinggi pangkatnya, tapi dia akan hina di mata Allah. Makanya oleh Rasulullah dikasih ancer-ancer, dikasih rute bahwa orang yang mau meninggalkan maksiat menuju taat, maka Allah akan buat seseorang itu menjadi mulia. Maka gimana? Apa yang didapatkan oleh seseorang yang mau taat kepada Allah, atau orang yang mau meninggalkan maksiat, yang mana maksiat itu akan menjadikan seseorang itu menjadi orang hina, dan amal taat, pekerjaan yang melalui atau menimbulkan ketaatan kepada Allah, maka pekerjaan itu akan menjadikan orang itu mulia. Maka Allah akan memberikan tiga hal kepada orang yang mau selalu taat kepada Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, orang itu akan dicukupkan oleh Allah dengan tanpa harta. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah Allah akan membuat orang itu tenang hatinya. Kita tahu para muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa ketenangan jiwa, ketenangan hati kita itu tidak bisa disangkut-pautkan dengan harta. Tidak bisa. Apa karena orang kaya itu bisa tenang hidupnya? Oh tidak, belum tentu. Belum tentu. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, orang itu akan dibuat oleh Allah cukup dengan tanpa, merasa cukup dengan tanpa harta. Kita tahu bahwa orang itu bahagia karena banyak harta. Tidak serta-merta seperti itu. Karena banyak orang kaya tapi ternyata keluarganya hancur, anaknya amburadul, gak bisa diatur, sumpama. Banyak. Tapi kalau orang yang mau taat kepada Allah, maka kata Rasulullah, orang itu akan dicukupkan oleh Allah. Seperti itu. Walaupun tidak terlalu kaya, tapi selalu ada. Mau beli beras, ada. Mau beli motor, ada. Mau beli
mobil ada, semua yang diinginkan ada. Itu adalah bagian dari pemberian Allah terhadap orang yang taat. Kemudian yang kedua, dahsyatnya taat kepada Allah adalah Allah akan menguatkan orang itu dengan tanpa tentara. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Allah akan memberikan kekuatan pada diri orang itu dengan tanpa tentara atau dengan tanpa orang lain. Kita tahu bahwa di dalam perang Badar, orang muslim itu jumlahnya 313. Kemudian orang non-muslim itu ternyata lebih dari 3.000. Bayangin, 300 melawan 3.000 atau 30.000 atau 3.000 lah. Seumpama, bayangin satu orang melawan 3 orang. Kalau kita pikir secara naluri, itu jelas orang Islam akan kalah. Kenapa akan kalah? Karena orang Islam waktu itu jumlahnya 313, sedangkan non-muslim itu jumlahnya 3.000. Orang Islam waktu itu belum jago dalam peperangan dan belum lengkap senjatanya. Tapi orang kafir, semua makanannya ada, gizinya ada, kuat ototnya, semua. Tapi apalah, karena berkatnya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya, ternyata Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang tentara-tentara muslim. Dengan cara apa? Dalam kitab sejarah dijelaskan, ternyata Allah di waktu perang itu mengirimkan malaikat untuk menemani para tentara-tentara muslim atau pasukan muslim, sehingga yang dilihat oleh tentara non-muslim atau orang kafir waktu itu ternyata bukan 313 tapi puluhan ribu. Nah, itu bukti bahwa kalau kita mau taat kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada orang itu. Dari cerita yang barusan itu bisa kita simak bahwa memang benar, kalau Allah sudah memberikan kekuatan kepada seseorang, maka jelas orang itu akan menang, jelas itu akan menang. Itu yang kedua dari dahsyatnya taat. Kemudian yang nomor tiga adalah Allah akan memberikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya dengan tanpa golongan atau dengan tanpa jamaah. Yang mana orang itu akan ditolong langsung oleh Allah. Apapun yang menjadi kendala bagi orang itu, maka Allah akan menolongnya. Semua kesulitan-kesulitan yang dia alami itu mesti ada jalan keluarnya. Sesuai yang ada di Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahwa orang yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu selalu punya jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah bahwa ketika kamu semua memang benar-benar taat kepada Allah, mau berbakti kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkanmu sendirian. Allah pasti menolongmu di saat kamu lagi sedih-sedihnya, atau kamu lagi
muram-muramnya, suram, lagi suram, ini punya masalah kok tidak ada jalan keluarnya. Tidak akan, asalkan kamu mau selalu taat kepada Allah. Kenapa? Karena memang kita yang mau taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Takwa itu kalau di dalam kitab-kitab umumnya pengertiannya adalah mau mengikuti segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya takwa. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjadikan kehidupannya itu selalu punya jalan keluar. Contoh, dia punya masalah tentang harta seumpama, maka jelas Allah akan memberikan harta itu. Kemudian dia punya masalah karena anaknya nakal seumpama, Allah tidak akan membiarkan seperti itu. Allah akan memberikan jalan keluar dalam segala masalah yang dihadapi. Kemudian ayat selanjutnya ternyata wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang mau takwa kepada Allah atau taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kata Allah, Allah akan memberikan rizki kepada orang itu dengan tanpa hisab atau dengan tanpa disangka-sangka. Jadi seumpama saya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian di hati saya kemudian kok ternyata pengen sarung BHS seumpama. Ternyata dua hari atau satu hari dari kepengennya saya itu ternyata ada orang yang nganterin sarung itu. Nah itu namanya rizki yang tidak disangka-sangka. Seumpama saya mau makan sate seumpama, nah ternyata satu hari atau dua hari kemudian ternyata ada orang yang mengundang atau ada orang yang mengantarkan sate. Jadi memang rizki yang tidak disangka-sangka itu memang Allah akan selalu berikan kepada orang yang mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa kalau kamu masih suka untuk melakukan maksiat, maka Allah akan membuat dirimu hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu semua mau berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kamu semua akan dibuat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga apa yang saya sampaikan dari awal

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kepada masyarakat untuk mencintailah, untuk mencintai literasi, yang mana literasi itu kan sangat-sangat penting sekali kepada masyarakat.
2: Bagi kami sosialisasi ini bukan sekedar penyampaian informasi, melainkan juga bagian dari upaya membangun komunikasi, keterbukaan, dan sinergi antara pemerintah, perusahaan, serta masyarakat tambang.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi Senin 14 September, saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Selama tahun ini jumlah pengunjung perpustakaan kearsipan daerah Perpusda Sumenep mengalami peningkatan signifikan, Familia melaporkan.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Perpusda Kabupaten Sumenep mencatat peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Pustakawan Ahli Muda Perpusda Sumenep Saiful Bahri menyampaikan bahwa lonjakan pengunjung terjadi berkat rangkaian kegiatan edukatif yang digelar di perpustakaan. Menurutnya, peningkatan pengunjung di perpustakaan daerah sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya, karena selain kegiatan tingkat sekolah, pihaknya juga mengadakan lomba bertutur di perpustakaan agar masyarakat makin mengenali keberadaan Perpusda.
1: Kepada masyarakat untuk mencintai literasi, yang mana literasi itu kan sangat-sangat penting sekali kepada masyarakat, baik itu pelajar, mahasiswa yang sudah putus sekolah, sangatlah penting literasi karena merupakan juga kunci dunia, merupakan jendela dunia, itu kan jendela, merupakan sangat bermanfaat sekali buku, kita harus baca.
4: Guna memperluas akses baca, Perpusda Sumenep, tambah Saiful, juga mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling atau perpusling ke berbagai sekolah, yayasan, hingga hadir di setiap agenda keramaian daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan bahan bacaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Saiful juga menegaskan penguatan budaya baca sangat krusial bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3: Minat baca pelajar menghadapi tantangan di tengah pesatnya penggunaan gawai dan medsos. Penguatan literasi dinilai penting generasi muda agar tidak aktif di dunia digital saja, tetapi juga mampu membaca, memahami informasi secara kritis. Hairul Umam melaporkan.
5: Penguatan minat baca di kalangan pelajar menjadi tantangan di tengah pesatnya penggunaan gawai dan media sosial. Kebiasaan menghabiskan waktu dengan scrolling dinilai membuat sebagian generasi muda semakin jauh dari aktivitas membaca, sehingga perlu perhatian dari sekolah dan lingkungan pendidikan. Pengamat literasi Dewan Pendidikan Sampang Helmi mengatakan literasi perlu terus diperkuat dengan memberikan kesadaran kepada pelajar tentang pentingnya membaca. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tetapi juga memahami dan mengolah informasi secara kritis. Menurutnya, penggunaan gawai yang berlebihan dapat membuat pelajar lebih mudah kecanduan media sosial. Kondisi tersebut turut mempengaruhi minat baca, terutama terhadap buku konvensional yang hanya berisi tulisan tanpa gambar dan dianggap kurang menarik bagi sebagian generasi Gen Z.
6: Sekarang ini kita memang gembur-gemburnya untuk meningkatkan literasi karena memberikan kesadaran kepada pelajar, ya, memang dari awal kita dari pelajar, tentang pentingnya literasi yang lebih dari sekedar membaca. Anak-anak dan pelajar saat ini sudah terbelakangi atau mungkin dibebankan oleh gara-gara gadget, gitu ya. Untuk membuat meningkatkan literasi, di situ banyak terbengkalai gara-gara scrolling dari video-video pendek yang mana pelajar-pelajar ketagihan.
5: Helmi menambahkan sekolah memiliki peran penting dalam membangun kembali kebiasaan membaca di kalangan pelajar. Pengarahan dan pembiasaan membaca perlu dilakukan secara konsisten, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara positif untuk mendukung peningkatan budaya literasi. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang penguatan minat baca di tengah dunia digital.
7: Saya Hasani di Sumenep. Kalau saya lihat di masa dunia digital seperti saat ini, kondisi minat baca buku terutama di perpustakaan masih tergolong rendah. Menurut saya, turunnya angka pengunjung perpustakaan salah satunya adanya akses digital yang mempermudah mencari isi buku apapun. Kondisi seperti ini merupakan tantangan strategi perpustakaan.
8: Saya Aryani Bismillah. Dulu waktu saya masih aktif mengajar di sekolah dasar, bisa dibilang setiap hari ke perpustakaan karena hobi saya membaca. Seiring waktu adanya media digital, bergeser tidak lagi setiap hari. Kalau saya lihat, minat baca ke perpustakaan sepertinya menurun karena adanya media digital. Tantangan ini harus dijawab oleh perpustakaan.
9: Saya Yudi Bismillah. Menurut saya, untuk meningkatkan minat baca, perpustakaan harus melakukan langkah-langkah, yaitu bisa menambah koleksi buku, menciptakan ruang baca estetis, dan tak kalah pentingnya dengan acara rutin seperti bedah buku dan festival-festival literasi. Saya yakin kalau era digital, perpustakaan tetap bertahan.

0: Membaca di tengah derasnya arus digital menjadi topik komentar berita hari pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Seringkali kita mendengar bahwa anak muda sekarang tidak suka membaca. Benarkah demikian? Persoalannya bukan sesederhana itu. Anak muda tetap membaca, bahkan mungkin lebih banyak dari generasi sebelumnya. Mereka membaca berita di media sosial, ulasan, artikel, percakapan hingga berbagai informasi di internet. Hanya saja cara dan jenis bacaannya yang telah berubah. Tantangannya adalah kebiasaan membaca di ruang digital cenderung cepat dan singkat. Kita terbiasa menggulir layar, berpindah dari satu informasi ke informasi lain tanpa selalu memberi waktu untuk memahami secara mendalam. Karena itu, yang perlu diperkuat bukan sekedar ajakan untuk membaca, tetapi kualitas dan kebiasaan membaca. Jangan sampai anak muda hanya menjadi konsumen informasi, tetapi tidak mampu membedakan mana informasi yang benar, relevan, dan dapat dipercaya. Solusinya, perpustakaan dan sekolah perlu mengikuti perubahan zaman. Buku cetak tetap penting, tetapi koleksi digital, diskusi dan klub baca, hingga konten literasi di media sosial juga perlu diperbanyak. Orang tua pun dapat membangun kebiasaan membaca melalui contoh sederhana di rumah. Jadi jangan buru-buru mengatakan anak muda tidak suka membaca. Bisa jadi mereka hanya membutuhkan cara membaca yang lebih dekat dengan dunianya. Tugas kita adalah menjadikan teknologi bukan sebagai penghalang, melainkan jembatan menuju budaya baca yang lebih kuat dan bermakna. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring bersama RRI Sampang. Dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan dua pria terduga terlibat kasus narkotika. Polisi menyita dua poket sabu seberat sekitar 0,16 gram dan seperangkat alat hisap. Imam Muhlis melaporkan.
2: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan dua pria yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kecamatan Kota Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, kedua pria itu berinisial AU, 25 tahun, warga desa Pamolokan, dan IA, 40 tahun, warga desa Pabrasan. Pengungkapan bermula saat petugas yang dipimpin langsung oleh KBO Satres Narkoba Polresta Sumenep, Ibda Safatullah Chandra Bayu, mengamankan AU di kawasan Jalan Kampung Desa Pamolokan. Sempat melarikan diri, AU berhasil dikejar dan diamankan tidak jauh dari lokasi. Dari penggeledahan, polisi menemukan dua paket plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan sekitar 0,16 gram. Berdasarkan pemeriksaan awal, AU mengaku barang tersebut diperoleh melalui patungan bersama IA. Petugas kemudian mengembangkan kasus dan mengamankan IA di rumahnya. Dari penggeledahan, polisi menemukan seperangkat alat hisap atau bong serta telepon seluler.
3: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
2: Ibda Ardan, sapaan akrabnya, menambahkan penyidikan masih berlangsung termasuk pemeriksaan saksi, terlapor, dan barang bukti di laboratorium forensik. Kedua terlapor diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polisi juga mengajak masyarakat memberikan informasi jika mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya.
0: Sosialisasi pengeboran sumur NZ3 Lapangan Bukit Tua dinilai penting membangun komunikasi terbuka antara pemerintah perusahaan dan masyarakat. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menyambut baik sosialisasi ini dan menurutnya keterbukaan informasi terkait kegiatan dan wilayah operasi perairan utara Sampang penting untuk mencegah kesalahpahaman khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung seperti nelayan. Ia menjelaskan keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari sisi teknis tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
4: Bagi kami sosialisasi ini bukan sekedar penyampaian informasi, melainkan juga bagian dari upaya membangun komunikasi, keterbukaan, dan sinergi antara pemerintah, perusahaan, serta masyarakat Sampang.
0: Melalui proyek strategis tersebut, pemerintah daerah berharap industri migas dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat Sampang. Lebih dari 70% KK di Sampang berada di kelompok desil 1 hingga 5 berdasar hasil DTSN versi terbaru yang dicatat. Ima Fadilah melaporkan.
5: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN terbaru menunjukkan lebih dari 70% kepala keluarga di Sampang adalah kelompok desil 1 hingga 5. Kelompok ini masuk dalam kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah. Meskipun grafiknya bergeser ke kelompok bawah, Badan Pusat Statistik BPS Sampang menegaskan hal ini tidak berarti angka kemiskinan Sampang mengalami lonjakan nyata. Kepala BPS Sampang Bobby Eko Heru Mulyadi menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena adanya perubahan sistem pendataan nasional yang kini jauh lebih ketat, detail, dan transparan.
6: Nah, kalau di Sampang, kalau kita lihat dalam dua versi DTSN yang terakhir, memang sebagian besar ada di desil 1-5, lebih dari 70% di DTSN saat ini ya, yang versi 3 2026. Di bawah itu artinya ada pergeseran KK per desil kalau kita bandingkan dengan versi 2-nya gitu kan. Ini juga tidak serta-merta mencerminkan bahwa tingkat kemiskinan kita naik.
5: Bobby meluruskan kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa perubahan angka ini murni efek dari perbaikan kualitas data nasional, bukan karena warga Sampang mengalami pengurangan pendapatan. Pergeseran data pada sistem DTSN terjadi berkat sistem otomatisasi yang mengunci celah manipulasi data di lapangan dengan cek silang langsung ke berbagai lembaga negara. Melalui sistem ini, profil setiap warga dipadankan secara real-time berdasarkan 39 variabel utama penentu kesejahteraan kelompok dan individu. Dengan demikian, angka 70% KK di Sampang berada di desil 1 hingga 5 DTSN murni disebabkan oleh perubahan sistem pendataan nasional yang lebih ketat, detail, dan transparan, bukan karena penurunan pendapatan atau kenaikan angka kemiskinan nyata. Ima Fadila melaporkan.
0: Radio dituntut beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan medsos, salah satunya dengan membangun komunikasi yang lebih dialogis. Untuk menjaga eksistensi radio, lembaga perlu membangun komunikasi dengan pendengar. Dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Madura Muhammad Suhdi mengatakan, tantangan radio saat ini mengubah posisi pendengar dari sekedar audiens menjadi partisipan.
7: Jadi tantangan pertama radio dalam amatan saya itu adalah mengubah posisi pendengar dari audiens menjadi partisipan. Ya, kalau kita lihat dalam perspektif komunikasi, ini kan radio harus membangun komunikasi yang dialogis gitu ya. Jadi program radio ini tidak cukup hanya bertanya apa kabar pendengar, tetapi harus menyediakan ruang gitu tuh agar pendengar itu benar-benar dapat berpartisipasi dalam produksi pesan gitu.
0: Juni menambahkan radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran terestrial. Radio harus bertransformasi menjadi multiplatform dengan mengkonvergensikan siaran radio dan medsos melalui produksi konten positif.

0: Strategi Zé Gomes sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman pada laga pekan kedua Super League. Taguan Novantrian melaporkan.
1: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
2: Karena mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
1: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
3: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
1: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep menggelar latihan bersama antar ranting di sisi timur Gor Ayani Sumenep Minggu 13 September kemarin. Diikuti 150 peserta dari 10 ranting juga menjadi bagian peringatan Haornas ke-2026. Ketua PSN Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Syafi'i mengatakan latihan bersama menjadi agenda rutin sekaligus persiapan menghadapi ujian kenaikan tingkat pada akhir September.
4: Kegiatan ini merupakan agenda rutin dari Perguruan Silat Nasional Perisai Putih Cabang Sumenep dan sekaligus dalam rangka Hari Olahraga Nasional dan persiapan ujian kenaikan tingkat di bulan September nanti. Nah, latihan bersama ini selain silaturahmi antar siswa di masing-masing ranting juga menambah beberapa materi yang nantinya akan dibawa ke ujian kenaikan tingkat.
0: Selain mempererat silaturahmi antar siswa, menurutnya latihan dipusatkan pada pemantapan teknik pencak silat agar siap mengikuti tahap pengujian. Ujian kenaikan tingkat dijadwalkan 26 hingga 27 September mendatang dengan pusat kegiatan di Ranting Manding. Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa menghubungi telepon kami 0328-665-396, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Rup Sumaljo 26 Sumenep, saya Gita Ayu pamit berserah kerabat kerja yang bertugas, undur diri. Terima kasih, selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Industri Gloom.
1: Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop, Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah, Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintangmu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Baik pendengar, masih di Sampang Pagi ya, di hari Senin ini, di kalender yang ke-14 di bulan September 2026. Informasi cuaca untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya hari ini cerah pendengar ya. Dan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca untuk Kabupaten Sampang saat ini cerah ya. Dan sementara kecepatan angin maksimal sekitar 22 km per jam. Untuk gelombang laut relatif tenang, namun disarankan tetap waspada karena bisa saja perubahan angin bisa terjadi pendengar ya. Dan tentunya masyarakat juga tetap dihimbau yang beraktivitas di luar, disarankan menjaga jangan sampai dehidrasi dan gunakan pelindung dari sinar matahari pendengar. Dan tentunya untuk Anda mungkin ya semua tetap waspada berhati-hati. Bagi Anda mungkin yang akan pagi ini ya, karena lalu lintas untuk kawasan kota Sampang khususnya saat ini, di pagi hari ini begitu lumayan ramai ya, karena memang Senin ya, seperti biasa hari Senin ini perlu banyak sekali aktivitas yang harus kita lakukan ya. Entah itu yang akan berangkat sekolah, atau mengantarkan putra-putri Anda, atau yang hendak ke pasar. Pokoknya semuanya tetap waspada berhati-hati. Dan Anda juga update informasi ya, update informasi terkait bencana atau mungkin terkait cuaca hari ini. Anda bisa ikuti dan bisa dapatkan bagi informasi dan update percatunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital Pendengar. Anda bisa dapatkan berbagai siaran di seluruh Indonesia ya. Jadi Anda bisa mengetahui lebih lengkap, lebih terupdate, terlebih terpercaya tentunya di RRI Digital dan juga di rri.co.id.

kita informasikan kembali pendengar terkait ada besok ya, ini hari Selasa 15 September, ini besok ada pesta panen pendengar ya, panen pesta petik buah, ini semangka gold langsung dari kebun pendengar. Jika Anda berminat, Anda bisa datang besok mulai pukul 7 pagi hingga selesai, hadir petik, timbang dan beli ya, dan rasakan keseruan memilih dan memetik sendiri semangka favorit Anda pendengar di Kebun Sai Farms, di tepatnya di Lapas Kelas 2A Pamekasan ya. Ajak keluarga dan putra-putri Anda, sahabat-sahabat Anda ya, bisa langsung datang ke Lapas Kelas 2A Pamekasan. Anda bisa membeli semangka, apalagi penggemar semangka nih ya. Hadir, petik, timbang, dan langsung beli deh. Oke. Semuanya pasti tetap waspada, berhati-hati pendengar ya. Tetap selalu jaga kesehatan juga. Yang pasti ikuti terus saran kami dan update informasi Anda tentunya. Anda bisa dapatkan sekali lagi di ra.co.id.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Baik pendengar, tepat pukul 7 nanti, sesaat lagi maksudnya kita akan menuju Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Nanti jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di 100,8 MHz dan juga bisa dengarkan dan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Sekali lagi, dan tetap di 100,8 MHz, kita akan langsung menuju Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berani yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Ya, untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan